Oke, sahabat Setara semuanya, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Tentunya masih bareng Tata ya di acara hari ini di teman kenangan atau nostalgiaan sampai jam 10 siang nanti.

Ya ini sahabat Star semua, apa kabar hari ini ya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja ya, sehat walafiat, tanpa ada kekurangan suatu apapun, dan semoga yang lagi sakit segera diberi kesembuhan juga. Semoga hari ini kita dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya ya, dan selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Ya karena lagi-lagi dan lagi ya, telah terjadi kecelakaan semalam ya, udah ada di Aji Barang gitu ya semalam tuh, katanya korbannya suami istri kalau nggak salah ya. Dan kemarin itu dekat banget di flyover Kretek itu ya, di Gringsing, biasa banget itu ya. Untuk kemarin ada truk guling kan, menabrak apa tuh katanya, tapi guling ke bawah gitu kan. Terus katanya malamnya juga ada lagi di FO itu ya sobat Star ya. Emang akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget kecelakaannya, mungkin juga akibat dari kurangnya penerangan kendaraan mungkin ya, penerangan jalan juga, atau mungkin banyaknya orang-orang mungkin yang lelah, ngantuk, akhirnya kita tidak bisa menghindari tabrakan itu, atau mungkin juga banyak jalan-jalannya rusak, akhirnya tuh kita kayak oleng gitu ya, jadi nggak bisa mengendarainya nggak bisa stabil gitu ya, karena mungkin banyak itu lalu bang numbang gitu.

Nah, dan juga akibat kemarin hujan gede banget ya Sobat Star. Enggak kemarin, waktu itu hari apa ya? Kalau enggak salah tuh hari Minggu atau hari Sabtunya ya Sobat Star, yang hujan gede banget gitu ya, sampai di daerah Kali Buntu ya tuh. Tepatnya itu arah bawa ke Kaligua, ke tempatnya itu tuh longsor ya. Longsor di lapangan volinya, dan jalannya itu ambles hampir putus ya. Jadi itu tuh jalan yang sebelumnya ini terkena air dari atas gitu loh. Enggak ada gorong-gorongnya, maksudnya kayak bukan jembatan gitu ya. Jadi benar-benar jalan, harusnya kan kayak aliran air itu mengalirnya di bawah jalan ya, kayak dibikin jembatan ya atau apapun itu gitu. Nah, tapi waktu itu tuh gak dibikin, akhirnya ambles gara-gara air yang banyak banget itu ya, yang selalu lewat jalan kan, kan mengganggu para pengendara juga ya, akhirnya ambles ya, hampir tukel gitu kan jalannya. Nah, setelah itu dikasih gorong-gorong kan, dibenerin dulu baru dikasih gorong-gorong, dikasih jalan air di bawahnya, tapi nyatanya tetap masih ada sisa-sisa air yang keluar ya, bahasanya meludek kayak gila ya. Iya. Dan lama-lama juga tetap masih ambles ya tuh jalannya ya. Kemarin hujan gede banget ya, ambles lagi dong pastinya ya. Kemarin waktu perbaikan itu macet ya, jadi dari atas bawah

itu gantian begitu ya, karena kan perbaikan separuh-separuh jalannya ya, dan akibat dari hujan besar itu pun jalannya jadi rusak di sekitaran Kalibuntu. Tadi Tata juga kaget ya, karena emang kemarin itu isi 2 hari karena sakit ya nggak berangkat. Jadi hari ini berangkat tuh kaget kayak, hah ternyata kok dampak dari kemarin itu sampai gini ya, untung cuma di daerah sini gitu loh, jadi gak banyak gitu jalannya rusak yang mengganggu para pengendara gitu. Bener-bener kayak si aspalnya ini yang lupa gitu ya, banyak banget ya, jadi kayak jadi banyak lubang-lubangnya gitu ya. Iya, dan untungnya aja di tempatnya Tata tuh alhamdulillah aman-aman aja ya, karena sebelumnya itu juga pernah terjadi banyak longsor ya, yang sampai mengakibatkan putusnya jalan ya ke desanya Tata tuh nggak bisa lewat kemana-mana. Jadi kayak desa Tata tuh terakhir di situ loh. Jadi udah buntu gitu, desanya Tata udah mentok gitu, nggak bisa kemana-mana lagi gitu kan. Nah itu bener-bener nggak bisa lewat sama sekali ya. Di terus banyak longsoran di mana-mana, di kebun-kebun orang dimanapun itu, banyak pohon tumbang, bahaya banget pokoknya ya. Alhamdulillah kemarin aman. Dan semalam hujan gede banget ya Sobat Setara ya, di atas po. Dan semalam katanya di Bumi Ayu pun ini ya, apa namanya, sampai mati listrik gitu ya. Makanya kita off dan baru kita on sekarang ya, Tata baru berangkat begitu ya.

Ya dan sekarang cuacanya ini masih belum menentu ya sahabat Star. Ya kirain itu kemarin ya waktu ada yang waktu Tata cerita itu loh, yang bunganya makan-makan kayak mau mulai kemarau gitu ya. Ternyata belum ya, belum masih banyak hujan gitu ya. Dan ya mudah-mudahan semuanya bisa membawa berkah ya buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, karena pastinya di musim kayak gini itu banyak banget orang-orang yang sakit karena imunitas tubuhnya menurun, daya tahan tubuhnya menurun begitu ya. Jadi yang bisa kalian lakukan ini untuk menjaga pola hidup, pola makannya juga ya, dan jangan lupa untuk minum suplemen tambahan juga biar daya tahan tubuh makin terjaga juga, makin meningkat imunitas tubuh juga ya. Salah satunya dengan Habutop Ramuan Herbal Arab yang lagi ngetop, tentunya bisa untuk membantu menjaga daya tahan tubuh tetap terjaga. Juga bisa untuk juga untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh ya, dan tentunya juga bisa untuk mengatasi segala macam keluhan penyakit kalian insya Allah gitu ya. Dan pastinya buat sahabat-sahabat semua ya, jangan lupa untuk beli Habutopnya. Yang mau beli langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 33 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau juga bisa hubungi di 0823 1328 0522 ya. Iya, dan buat sahabat Star semuanya nih, Tata langsung baca dulu aja pesan-pesannya yang sudah pada masuk. Pertama gabung tadi ada Kang Syamsul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kawasan Perpositi hadir menyapa. Halo Star FM, mobilnya ikutan gabung ya. Sekalian mau request lagunya Salah dari Labau. Bagi salam gue diri sendiri lah, gue Tata. Terima kasih cek kalian bagian untuk hari ini, amin. Wassalamualaikum, salam. Kemudian ada juga Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Star Bumi Ayu, pagi juga Mama Tata, pagi kembali. Kemarin kampanye hari ini alhamdulillah baik ya. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya tentang Rasa by Astrid. Salam buat sahabat Star semua di mana pun berada. Untuk Mama Tata, semangat, selamat bertugas, selamat tuntas, jaga kesehatan semua. Doa terbaik untuk Mama Tata, amin. Doa terbaik juga untuk Mama keluarga ya. Hatur nuhun Mama Tata, wassalamualaikumsalam. Terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian ini ada Kang Anang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi nih Anang, orang Cimanggu, mau minta lagunya Jigustik Putri Jangan Menangis. Kirim salam buat semuanya. Kirain Mas Anang ini ya. Bercanda ya. Oke, nanti Kang Anang diputerin, ditunggu aja ya. Udah Tata masukin di listnya gitu ya. Oke, kemudian ini ada Mama Dini juga. Pakai Mbak Tata, pakai kembali Mama Dini ikutan hadir ya Nong. Dan salam-salamnya untuk buat semua sedulur setaralan saudaraku yang dipecahkan Tonjong. Salam spesial buat pelanggan warung kopi Mama Dini, lagunya Matahariku. Makasih Mbak Tata, saya selalu ya Nong, amin. Saya juga buat Mama Dini sekeluarga nanti diputerin Mataharikunya ya, tunggu aja. Dan yang belum request bisa request langsung ya ke nomor WA kami tentunya di 0823 1328 0522, atau juga bisa hubungi komen Facebook kita tentunya di Star Brebes ya. Nanti akan tertanam lagi di segmen berikutnya sambil menunggu pesan-pesan lain juga ya. Jadi sahabat Star semua, jangan kemana-mana, tetap di Radio Stara Bumi Ayu, infonya keren, musiknya yes. Lagu berikutnya ada Labau, salam buat sahabat Star semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ten, dengan siapa namanya?
2: Entin.
1: Alamat?
2: Dari Sadananya.
1: Sadananya. Suka dengerin radio?
2: Suka.
1: Punya keluhan apa nih Tentin? Mengkonsumsi Vitama, punya sakit apa?
2: Perih di mata, mata berair, gatal, mengganggu penglihatan. Menggunakan Vitama, alhamdulillah udah gak perih lagi. Penglihatan jelas.
1: Kalau belinya kemana?
2: Apotek.
1: Udah habis berapa botol?
2: Satu botol
1: udah terasa. Nih pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Tentin, silakan sampaikan.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, perih di mata, gatal-gatal, silakan coba beli Vitama. Alhamdulillah saya juga sehat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Tentin.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal.
4: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek, RT 7, RW 1, Desa Jejek, Bumi Jawa, Tegal.
5: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka, RT 1, RW 3, Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darusyifa, alamat RT 2, RW 5, Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: Besok ibu ada acara nggak?
1: Nggak ada, Pak. Kenapa? Mau ajak ibu jalan-jalan apa?
0: Mau ngajak ibu jenguk Pak Hendra.
1: Pak Hendra teman kantor bapak ya?
0: Iya, teman kantor bapak. Udah satu minggu nggak masuk kantor loh.
1: Emang kenapa, Pak? Pak Hendra?
0: Katanya sih sakit asma. Kumat.
1: Kasihan ya, Pak.
0: Iya, Bu. Makanya besok kita jenguk Pak Hendra. Biar dia seneng. Kalau ada temennya kan jadi lebih terhibur. Sakitnya juga lebih berkurang. Sekarang kita silaturahmi sama keluarganya Pak Hendra. Tapi kira-kira kita bawa apa ya, Bu, buat Pak Hendra?
1: Kita bawain Habutop aja, Pak. Lebih bermanfaat buat Pak Hendra. Habutop kan baik buat penderita asma, jantung, liver, stroke, impotensi, darah tinggi, diabetes, dan lain-lain.
0: Oh iya ya, Bu. Kenapa Bapak nggak kepikiran ke situ ya, Bu? Yaudah, besok kita bawain Habutop aja buat Pak Hendra.
1: Iya, Pak. Besok kita sekalian aja mampir ke apotek sebelum ke rumah Pak Hendra.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
6: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
7: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
8: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
9: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
10: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

Okay, selamat sore semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Gres, musiknya yes. Tentunya masih bareng Tata ya, di acara Bang Nostalgiaan ya hari ini. Tata baca dulu pesan-pesannya yang sudah pada masuk nih. Ada Mama Fiandi, selamat pagi Bu Tata. Pagi kita semuanya ada di sini. Ikut jadi ibu sih sekarang, gak mau mbak lagi. Emang udah ibu-ibu banget Tata ya. Mbak dong. Mbak dong, jangan ibu. Iya, aku tuh masih 26 tahun, belum ibu-ibu banget. Apalagi belum jadi ibu, jadi ya mbak aja lah ya. Ada juga Kak Dinda hadir ke Tata, ada ke Nafisa Silva Syakira atau Mama Fika Dias, semangat sama Tata. Oke, siap. Ada juga nih Kang Alexander. Pagi mbak, pagi kembali dari lagu dong, Nafa Urba yang tidak dusta di hatiku. Makasih, sama-sama. Oke, diputerin sih habis ini ya. Ini udah Tata bacain semuanya loh ya, pesan-pesannya. Kayaknya mungkin karena efek kemarin off ya, dikira masih off kali ya. Dan pastinya terima kasih buat sobat Tata semua yang sudah selalu bergabung di acara kami ya. Tentunya jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutab, Flutana, Vitama, Vitapedia, ada Otipus, ada Teh Moro juga. Semua produk kami ini sudah berPOM bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Jadi buat sobat Tata semua, silahkan dibeli aja ya langsung. Yang mau beli bisa datang ke studio tentunya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 T3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, atau bisa hubungi 0823 1328 0522 untuk informasi pemesanan dan lain-lainnya. Kayaknya ada pesan juga dari Kang Sahari ya. Hadir Mbak Tata, kalau kebagian lagu request lagunya No Separuh Aku. Oke, ini kebagian, ditunggu aja ya. Ya masih banyak nih, kurang lebih ada 4 lagu lagi, 4 slot lagu lagi ya yang bisa buat request gitu. Langsung aja lagi nih ya, tetap putri lagu berikutnya nih, ada Tiada Dusta di Hatiku buat sobat Setara semuanya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, nah, iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hadutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
2: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawah, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Sentosa, alamat

0: nomor 16 Adiwerna Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tambatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatannya terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
4: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4, RW 1, Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Masuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
4: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

Oke, sama Star semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, tak terasa nih hampir 2 jam Tata menemani kalian di acara Tema Kenangan hari ini. Sebelum Tata berpamitan, Tata bacain dulu satu pesan ya. Ada dua. Ada salam Mas Justiron, assalamualaikum buat Tata semuanya, waalaikumsalam. Kemudian ada Mas Saham juga, assalamualaikum buat Tata, waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Saham, hadir dari Cilacap Barat, hadir di acara Salgir, keselamatannya ke Ardila seberkas sinar, udah diputrin ya. Dan selanjutnya buat sahabat Setara Brebes semuanya aja. Makasih buat Tata. Selamat menjalankan tugas, selamat tuntas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Oke nih sahabat Setara semua, pastinya Tata mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Setara. Dan pastinya jangan lupa bergabung ya. Sehabis ini masih bareng Tata juga tentunya di Campur Sari Sunda. Dan Tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522. Anda bisa mendapatkan produk Hadutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
2: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siung, Tegal.
1: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Prima Medika 1, alamat KI Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
3: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 FM, campur sari lan Sundane, yahoo!

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Halo Sobat Setara semuanya, selamat siang ya. Jumpa lagi bareng Tata tentunya kali ini di acara Campur Sari Sunda sampai jam 12 siang nanti. Buat kalian yang mau gabung, langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau juga bisa komen di Facebook tentunya di Setara Brebes ya. Dan jangan kemana-mana seperti biasa, sampai menunggu pesan nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya ya. Ya tentunya Tata akan putar lagu-lagu berikut ini buat Sobat Setara semuanya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.

0: bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keyakinan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
4: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
5: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
6: EP Studio Production and Entertainment.

0: makanya jangan becanda mulu. Kan mama punya Habutop Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh, Pak. Yang bisa menjaga daya tahan tubuh, apalagi pas papa lemas, pegel, capek karena kerjaan. Bisa banget, Pak, pakai Habutop.
1: Oh iya, Ma. Aduh, papa lupa. Ayo atuh, Ma.
0: Ih, ayo kemana, Pak? Ih.
1: Si mama mah kemana aja pikirannya. Ya ayo atuh ambil Habutopnya.
0: Oh kirain ayo pesono.
1: Ya itu juga boleh, Pak. Abis minum Habutop ya.
0: Si papa mah
1: nyatu dah haya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

Ya, sahabat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Ya, masih bersama Tata tentunya di acara Campur Sari langsung dari sampai jam 12 siang nanti ya. Dan buat sahabat Star semua, pastinya yang belum gabung, ayo silakan gabung ya, bisa gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau juga bisa komen di Facebook kita tentunya di

Ya, dan baru ada beberapa pesan yang masuk ya. Ada dua nih di WA, ada Mama Fikar dan juga ada Kang Sahri. Mungkin yang lain yang mau gabung juga boleh banget ya, langsung ke nomor yang kita sebutin tadi aja ya, atau bisa komen di Facebook ya, di Stara Brebes. Dan di Facebook pun udah ada beberapa pesan yang masuk, nanti akan Tata bacain satu persatu mulai dari WhatsApp-nya.

Ya, teman sahabat Astara semuanya, di mana pun kalian berada, apapun aktivitas kalian, semangat selalu ya. Punya semangat terus ya, walaupun mungkin kalian udah selesai dengan pekerjaan rumah ya, mungkin ya hari-harinya di rumah juga tetap semangat gitu ya, apalagi mengurus rumah itu benar-benar perlu ekstra tenaga gitu ya. Itu kayaknya nggak ada selesainya beneran kalau masalah rumah kan ya. Ya cuma pakai pagi-pagi masak udah semuanya selesai, udah pada makan tinggal beres-beresnya. Ya nyapu lah, ya ngepel ya, ya kadang nyuci baju, kadang pun juga kita harus nyetrika baju biar baju tetap rapi gitu kan. Ya begitu pun juga orang-orang yang harus bekerja menafkahi keluarganya begitu ya. Ya banyak kalian harus tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu berdoa di awal aktivitas kalian ya, biar lebih berkah lagi ya aktivitasnya ya, apapun itu. Nah sahabat Star semua, tetap bacain dulu ya satu persatu pesan-pesannya yang sudah pada masuk. Yang pertama gabung tadi ada Kang Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siang kembali. Sari hadir di acara Campur Sari Lan Sunda nih. Request lagunya Didi Kempot, Cucak Rowo. Salamnya untuk Ma Ayu, Nangitri, Kang Adeng, Mama Papa Yayin, Bunda Anggara. Juga buat Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Justiron, dan buat semuanya aja sahabat Star Bumi Ayu Brebes dari A sampai Z. Makasih buat atas, selamat tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya volumenya kurang ya, kayaknya katanya kecil ya. Ini Tata tadi coba menghubungin teknisi ya, tapi belum dibales ya. Kan Tata kan nggak tahu yang sebelah mana yang mengakibatkan volumenya kecil gitu. Ayo sama Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Radio Stara Brebes juga Mbak Tata. Mama Fikar ikut tergabung lagi di Campur Sari langsung dari play lagunya Papa Tong Bayi Bah Dedeng. Selamatnya buat semua sobat Stara di mana pun berada untuk Mbak Tata, selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga bahagia selalu. Semoga siarannya lancar ya. Amin. Hatun Mbak Tata. Assalamualaikum salam. Kemudian ada juga Mas Tusir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Mbak Tata, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Lagunya mau cang beriangan. Selamatnya buat semua sobat Stara Brebes. Makasih Mbak Tata, sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali. Kemudian ini juga ada Mama Lisa ya. Halo sahabat Star Bumi Ayu semua. Halo juga. Halo Citata. Halo Mama. Siang di Gapura Melu hadir di acara Tasor. Kesakunya Mojang Priangan. Salamnya buat semuanya. Terima kasih di Citata. Sama-sama. Oke Mojang Priangan nanti diputerinya karena sama-sama request ke Mas Kang Justiron sama Mama Lisa. Kemudian ada Mama Dini juga. Siang Mbak Tata, siang kembali Mama Dini ikutan hadir ya Nok. Oke Mama siap. Terima kasih ya. Udah selalu bergabung dan pada hadir di acara-acaranya dari pagi maupun malam, walaupun gak ada penyiarnya ya tetap stay tune ya. Terima kasih banget pokoknya buat sahabat-sahabat semuanya yang setia dengan kami gitu ya. Ya dan juga sambil tetap menunggu pesan-pesan yang lainnya dari sahabat-sahabat semuanya pastinya ya. Ya nanti akan tetap puterin lagu-lagu yang di request tadi ya tentunya. Dan langsung aja nih ke lagu berikutnya ada Cucak Rowo buat sahabat-sahabat semuanya.

0: Mbak, ini sarapan buburnya udah dia siapin sekalian sama obatnya. Yuk, bangun, Mbak.
1: Siap, Dek.
0: Lalalalalala. Mbak udah rapi aja. Mana wangi banget. Bawa tas pula. Mau kemana, Mbak? Kan masih sakit.
1: Mbak mau berangkat kerja dong, Dek. Lagian kan Mbak udah sembuh.
0: Tenang aja. Selama sakit berhari-hari kemarin, kan Mbak selalu minum Habutop. Jadi sekarang badan udah berasa enteng, seger lagi seperti sedia kala.
2: Oh alah, pantesan udah rapi aja. Alhamdulillah. Syukur deh kalau Mbak udah sembuh. Yuk sarapan. Tuh Habutopnya juga udah ada siapin. Mbak harus minum Habutop rutin walaupun lagi sehat, untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit, Mbak.
1: Iya, deku sayang. Makasih ya, udah perhatian banget.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Apa tak, Duk? Tumben-tumbenan manggilnya manja gitu. Ada apa sih?
1: Ayah udah gajian belum, Bu?
0: Udah. Kemarin? Kenapa emang? Mau bayar sekolah?
1: Enggak, Bu. Cuma mau... mau beli sesuatu, Bu. 150 ribu aja.
0: 150 ribu? Mau buat beli apa sih? Banyak amat. Langsung aja deh, Duk. Gak usah basa-basi manja gitu. Kamu mau beli apa sebenarnya?
1: Aku mau beli vitamin mata, Bu. Namanya Vitama. Soalnya mata aku kering, sering gatal. Walaupun udah pakai kacamata juga, Bu.
0: Oh, Vitama yang ada di radio itu ya. Emang bisa buat apa aja khasiatnya, Duk?
1: Ya, banyak, Bu. Selain untuk kesehatan mata, bisa juga untuk mata rabun kayak aku ini, Bu. Katarak, glukoma, sekalipun juga bisa, Bu.
0: Ya udah, nih Ibu kasih. Kalau buat kesehatan mata sih, Ibu kasih. Asal jangan buat foya-foya enggak jelas, apalagi nongkrong sama teman-teman. Oh iya, nanti Ibu juga bisa minta ya vitamannya, biar tambah jreng penglihatan Ibu.
1: Siap, Bu. Makasih ya, Ibuku sayang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

bukan pas ini katanya gitu ya. Nah sobat harus semua, ini tuh bukan soal seberapa cepat kita sampai gitu ya, tapi seberapa berani kita melangkah. Jadi jangan takut gagal ketika kita punya mimpi besar ya. Ya takutlah kalau kalian ini gak pernah untuk mencobanya gitu. Jadi selamat berjuang aja buat sobat harus semuanya lagi mengejar mimpi besar kalian. Info terupdate di Pukuncen Haji Barang itu semalam didatangi sama Ustadz Faizar. Tahu kan Ustadz Faizar itu yang ahli spiritual tapi dia tetap dalam agama Islamnya, maksudnya enggak ini ya. Yang enggak terlalu ini banget gitu loh. Jadi walaupun ahli spiritual, beliau ini tetap teguh dengan Al-Qur'an dan juga hadis-hadisnya begitu ya. Iya, semalam tuh katanya suami istri sih yang meninggal. Enggak tahu suami istri, yang penting Tata lihatnya itu laki-laki dan perempuan kayaknya. Ya enggak tahu tuh suami istri atau kakak adik atau apapun itu ya, semalam kejadiannya di Pukuncen Haji Barang gitu ya. Dan semalam juga ternyata Ustaz Faizar datang ke lokasi yang katanya ya, yang katanya ini itu lagi cari ya katanya sih ya, kabar-kabarnya mah cari tumbal begitu ya, naudzubillah min dzalik ya. Ya maksudnya itu nggak tahu ya, katanya ada yang lagi mau bikin pabrik terus mencari gitulah ya, maksudnya jalannya cepet gitulah. Iya, tapi kan kita juga nggak tahu ya seperti apa sebenarnya begitu ya. Ada juga yang berpendapat itu kayak jalannya itu medannya sebenarnya jalannya mah enak-enak kan, lurus aspal gitu ya, nggak ada yang berlubang, nggak ada yang apa gitu ya. Cuma katanya banyak orang-orang yang setiap jalan setiap lewat jalan itu tuh kayak tiba-tiba mikroslip ataupun tiba-tiba ngantuk begitu loh sampai setarat gitu, pun nggak tahu ya, Tata kurang tahu ya sebenarnya apa yang terjadi. Dan mungkin coba aja nanti sobat Sarah bisa menonton YouTube-nya Ustadz Faizar ya untuk informasi selanjutnya begitu, maksudnya apa yang terjadi begitu kan. Karena Ustadz Faizar ini terkenal banget ya dengan beliau yang sering menangani rukiah-rukiah gitu, orang-orang yang terkena sihir, terus rumah-rumah yang banyak kejadian aneh begitu ya. Tapi beliau ini tetap pada ini ya, apa sih namanya, kayak bukan menganut, apa sih namanya, pokoknya tetap dalam inilah, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadisnya begitu ya. Coba aja nanti Kak Sari ya Ustadz Faizar itu ya, penjelasannya gitu kan. Nama YouTube-nya tuh apa ya, kayaknya bentar kalau nggak salah itu nama YouTube-nya Muhammad Faizar kalau nggak salah ya. Itu ini loh, seru-seru tuh. Kemarin terakhir aja beliau memposting ini Gerbang Gai Pantai Selatan gitu, yang katanya ada sesaji di Pantai Parangtritis itulah. Pokoknya seru-seru banget loh. Ada yang TikToker terkenal, tahu nggak tuh kalian yang Mbak Manda itu loh, yang setia bikin video itu dia selalu marah-marah ya. Ternyata itu terkena sihir seluruh tubuhnya, benar-benar kasihan banget ya. Ya jadi banyak pria yang mau melamar tapi mundur gara-gara sihir itu ya. Tata belum lihat fullnya sih, tapi coba aja nanti ya, siapa tahu ada penjelasan yang terkait dengan apa namanya, kejadian-kejadian kecelakaan kemarin ya, yang seminggu full gitu kan ya, yang katanya ya berhubungan dengan hal-hal mistis gitulah ya. Kita berdoa aja yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di manapun kita berada di manapun kita berada, mudah-mudahan selalu dilindungi, selalu dilancarkan segala urusannya gitu ya, amin. Oke, kita bacain dulu ya pesannya udah pada masuk tadi. Itu ada Kang Dewa Ijo. Assalamualaikum Cici Tata, waalaikumsalam, selamat siang Bu semua Cici dan sahabat Aceh di manapun berada, spesialnya buat Tata request lagunya campur sari jambu alas. Oke, jambu alas nanti diputarinnya, ditunggu saja ya. Ya kemudian nih ada juga Mama Fiyadi, selamat siang Mbak Tetes yang kembali Tasikmalaya hadir. Halo Mama, terima kasih udah hadir ya di acara hari ini.
Next ada Mas Bram. Selamat siang Stara, siang kembali. Salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan mitra Stara dimanapun berada. Spesial buat Tata yang lagi tugas.

lagunya campur sari tali kudang. Oke, nanti di puterin ya, ditunggu aja ya. Iya, nanti, nah ini udah tak masukin list, jadi tinggal ditunggu saja. Iya. Dan buat sama-sama semua pastinya jangan lupa untuk menjaga kesehatan tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Butop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan Otipus. Ya, semua produk kami ini sudah berPOM bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping ya. Ya, jadi ini buat sama-sama semua mungkin yang mau cari obat, bukan obat, ya obat sih, obat herbal ya. Untuk mungkin yang lagi demam ya, demam sedang maupun tinggi gitu ya, akibat tipes juga ya, ini bisa banget Otipus ya, konsumsi Otipus. Karena dengan ada kandungan daun pepaya ya, yang pastinya bisa untuk mengatasi berbagai jenis panas dan demam ya, sobat setara semuanya. Ya, jadi sobat setara semuanya mau beli langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3W3 Desa Dokuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau bisa didapatkan di agen-agen resmi kami atau di apotek-apotek terdekat dari rumah sobat setara. Dan langsung aja tetap puterin lagu berikutnya, ada Jambu Alas buat sobat setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini, Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal iya, ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam, iya, ya, Pak, ya. Iya. Oke, ini yang terakhir. Saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di Babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras okararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radios Ibu jeung teu tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra asna damang. Terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

Oke, sahabat harus membalik lagi di 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes, dan tak terasa hampir 2 jam tak teman-teman kalian di acara hari ini. Dan saya yang tetap pamit undur diri, sebelum itu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata-kata yang menyakiti sahabat Stara, tetap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di acara hari ini, dan tetap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, terpeta di natur Indonesia. Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Din.
1: Waalaikumsalam. Selamat. Monggo mat, arep tumbas apa, mat?
0: Biasa, Din. Kok pada ngasih tamane anak?
1: Oh, anak dong. Kok tak jimot disit? Kepak opate. Kita geleng-geleng kayong wis lawas orang kacamata sampean. Biasanya orang maringi dindi kacamatanya orang ketinggalan.
0: Alhamdulillah Din, semenjak aku konsumsi vitamin rutin, selat nene pandangan yang semakin gamblang. Minus mata yang nipil berkurang. Sing mantep emaning orang khawatir sering-sering konsumsi ini karena lek efek sampingnya.
1: Oh, alhamdulillah ya Pak. Terus saya kira si konsumsi terus, Pak.
0: Ya jelas. Yang semakin suwi kan semakin berumur ya. Yang rutin konsumsi nganggo mencegah gangguan kesehatan liyane. Apin matane yang selalu sehat, aktivitas lancar.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.
5: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, tuh selami wa ujang tuh sesepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan nepi ke mana tuh?
0: Tah, ke Payun, ke caket balai desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakitu mah. Wa mari tak kerjang-jang kene. Kuat sing tidio nepi ke Pangandaran oge naik sepeda.
0: Ti Ciamis ke Pangandaran, wa?
1: Nya.
0: Eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat atuh. Asa loba batur, we. Da ari dinumudun mah, teu kudu diboseh. Agorolong, dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh kitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh. Tuur sok leklok ayeuna mah.
0: Geuning sami siga si bapanya. Bapak Ujang ge sok kitu sia wa, sok nyeri tuur, nyeri persendian.
1: Geus karolot udah jang.
0: Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tara nyeri tuur.
1: Obat herbal, Jang?
0: Muhun, wa. Nami obat nate Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pangna mah tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga, wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
0: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Zul, kok kelihatannya bahagia terus ya? Gak pernah ngelamun gitu kelihatannya. Gak kayak saya noh. Dikit-dikit pusing, koyoan, di semua penjuru kulit.
1: Alhamdulillah, Mas Bar. Alhamdulillah. Nih, bahagia itu yang kita bikin loh. Kalau kita selalu permasalahin sesuatu, ya malah bikin pusing.
0: Atau gimana gak pusing, Kang Sul? Saya nganggur, gak ada kerjaan, runtang lantung, istri di rumah mencak-mencak terus. Dengar istri ngomel-ngomel malah makin pusing saya, Kang. Malah darah tinggi beneran saya. Infonya dong, barangkali ada kerjaan buat saya, Kang.
1: Sebelumnya, kayaknya Mas Bar harus obatin dulu tuh itu, darah tingginya. Coba minum herbal Habutop secara rutin. 2 kali minum kapsul, 3 kali sehari. Nah, terus coba juga nanti Mas Bar daftar keagenan jualan untuk produk-produk herbal dari Denatur. Salah satunya ya herbal Habutop ini. Jangan khawatir, nanti alamat Mas Bar akan ada di iklan radio sebagai agen herbal Babe Jampi. Jadi jangan khawatir, nanti alamat Mas Bar akan ada di iklan radio sebagai agen herbal Habutop. Jadi orang-orang pada tahu, lumayan cuan loh buat ditekunin.
0: Waduh, saya takut kalau jual herbal-herbal begitu, Kang.
1: Tenang aja, Mas. Herbal Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top. Sudah bersertifikat halal MUI dan sudah terdaftar di Badan BPOM. Aman. Terus tanpa efek samping lagi. Kalau nggak percaya, dengerin aja di radio. Testimoninya udah banyak kok. Khasiatnya jos. Selain itu menjaga imunitas tubuh, bisa juga untuk membantu mengobati penyakit-penyakit dalam yang kronis.
0: Wah, bisa tuh. Oh iya, syarat-syaratnya gimana, Kang?
1: Ayo deh. Sekarang saya antar aja langsung ke radio. Nanti dijelaskan di sana.
0: Oh, ayo.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya, lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop.
1: Mm-hmm.
2: Nah, Habutop udah pakai 3 botol. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 Nanti tarinya hanya di RCA, Radio Citra Amelia.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Selamat siang sobat Stara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata tentunya kali ini di acara Teman Taling sampai jam 3 sore nanti. Sobat kalian semuanya mau bergabung bareng Tata, boleh banget ya. Langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522 atau juga bisa komen di Facebook kita tentunya di Stara Brebes. Dan jangan kemana-mana, nanti akan tonton langsung lagi di segmen berikutnya seperti biasa. Jadi tetap di Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes.

0: si mencok, di sabuja.
1: Kemarin kan bapak beli habutop di apoteknya bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa bapak? Sebelum mengonsumsi bapak.
0: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi habutop apa yang dirasakan bapak?
0: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
0: Bapak. Membaik.
1: Udah habis berapa botol bapak?
0: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
0: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli habutop,
1: ya,
0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: salah manggilnya? Atau jangan-jangan udah selingkuh ya?
1: Ayah, enak aja. Itu yang chat panggil Bapep-Bapep itu istrinya Pak Raka alias Bu Cynthia. Dia pakai nomor suaminya soalnya nomor Bu Cynthia keblokir.
0: Alah, cari alasan aja Bunda Mak.

0: tadi. Ah, males.
1: Ini marah nih ye. Ya udah, terserah ayah aja kalau nggak percaya. Orang bunda mah udah pesen kok habu topnya ke Bu Sintia.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Pharma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

Okey, sahabat Star semuanya, balik lagi di 93.5 FM Radio Star Bumi Ayu, infonya Grass, musiknya Yes. Tentunya masih bersama Tata ya, sahabat Star semuanya, akan menemani kalian di acara Tarling Sing hari ini sampai jam 3 sore nanti. Nah ini buat apa saudara semuanya yang mau gabung, langsung gabung aja di via WhatsApp-nya 0823-1328-0522 atau yang mau komen di Facebook juga boleh ya, tentunya di Stara Brebes. Dan alhamdulillah di segmen ini udah banyak banget ya pesan-pesannya, udah pada masuk, nanti akan Tata akan baca lagi di segmen berikutnya. Yang lain yang belum bergabung maksudnya ya. Kalau ini mah nanti akan Tata bacain ya, yang udah gabung dari awal dari jam 1 ya, malah jam 1 kurang ini udah pada gabung ya. Tata bacain dulu nih ya, ada Kang Rahono, assalamualaikum, waalaikumsalam, minta lagunya Sewulan Maning, salamnya buat Pertama Putra. Semoga sehat terus ya, buat para penyiarnya sehat terus, amin, dari Rahono. Oke, nanti diputrin ya. Nesara Mama Fikar, assalamualaikum, waalaikumsalam, siang Radio Stara Brebes ya, juga Mbak Tata siang kembali. Mama ikut terkuda gabung lagi ya, di play lagunya Sewulan Maning, sama kayak Kang Rahono requestnya nanti di botanis habis ini. Selamanya buat sahabat Stara semua di mana pun berada, untuk Mbak Tata selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga bahagia selalu, amin, semoga seharian lancar ya, amin. Hatur nuhun Mbak Tata, sama-sama ya, nanti diputerin ya. Next ada Mas Haham, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mas Haham, ada di acara Tarling, request lagunya Diana Sastra. Kayak terbalik ya, salam-salamnya buat sahabat Stara Brebes semuanya, salam menjalankan tugas sampai selesai ya, makasih Mbak Tata ya, selalu, amin. Kayak terbalik ya, oke, nanti di ini ya, diputerin, ditunggu saja.

Pakai ini next juga ada dari Kang Sahari. Assalamualaikum Batata. Waalaikumsalam. Selamat siang kembali. Sahari hadir lagi di acara Teman Tarling. Request lagunya Susi Arseti Rebutan Saru. Salamnya untuk Mama Dini, Nang Yitri, Kang Ade, Mama Papanya Budanggara, Mas Ronggo, Mangono, Mbak Ima, Mas Justiron, dan buat semuanya aja sobat Sahari Brebes dari A sampai Z. Makasih Batata. Sama-sama. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Next ada Bang Yo yang sudah bergabung siang di Cetata siang kembali ya. Ramon dari Pelarap yang lagi ngetop ya Habu Top. Bang Yo yang lagi aktivitas di Kerajaan Kali Era mau request lagunya mau Bang Slot. Salam ya buat Bang Toyi, Bang Oji Langka, Bapak Kasur Maya, Pak Hadi, Pak Bawor, Mas Ayudi, Mas Rangko, Mas Edi, Pak Lima, dan Mas Utuka Membaru, Mang Ono, Bang Adeng. Makasih buat yang baca. Sampai-sampai. Jadi buat sobat harus semua jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Otibus, ada Temoro juga ya. Ingat semua produk kami ini sudah berPOM, bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Jadi buat kalian semua yang mau beli produk kami boleh ya. Yang mau datang langsung ke sini juga boleh di studio baru kami. Alamatnya tentunya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau bisa didapatkan di agen-agen resmi kami dari apotek-apotek terdekat dari rumah sobat setara semua. Dan bisa juga ya yang mau konsultasi langsung aja hubungi 08231320522 untuk informasi pemesanan dan yang lainnya. Pak ini sambil menunggu pesan yang lainnya juga ya, Tata akan lanjut ke lagu-lagu berikut yang sudah di-request oleh sobat Setara semuanya. Dan lagu berikutnya nih ada Sebulan Maning dari Asrolani tentunya buat sobat Setara semua.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: sobat, sekarang saya akan melihat Pak Penggulu yang mau menikahkan sepasang calon pengantin. Wow, ternyata lagi ijab kabul.
1: Dan emas 5 gram dibayar tunai.
2: Sah.
3: Sah.
2: Alhamdulillah.
0: Malam pertama, pengantin pria matanya merah, sakit, dan sedang diobati.
4: Aduh, perih.
5: Perihnya paling 1 menitan, nanti juga sembuh. Gimana?
4: Ya bener, gak perih. Untuk melihat sekarang enakan kok.
0: Nah sobat, barangkali ada teman atau tetangga yang lagi sakit mata. Ingat, Vitama. Vitama Denatur membantu memelihara kesehatan mata. Mata merah, perih, gatel, glukoma, alergi debu, mata minus, dan lainnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
7: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
8: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
9: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
8: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

Ya, sobat Stara semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara BBI, ayo infonya keras musiknya. Yes. Di segmen ini Tata akan langsung bacain dulu pesan-pesannya yang sudah pada masuk ya. Ini ada dari Mbak Ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua DJ dan sobat RCA di mana pun berada, spesial buat Tata. Regus lagu Tarling, Curiga atau Ngaplang-ngaplang, akan nanti diputerin, ditunggu aja ya. Kemudian nih ada Mas Bram, selamat siang Stara, siang kembali, salam dan salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan mitra Stara. Spesial buat Mata Tarik selaku Tarling, orang disangka orang dinyana. Oke, nanti diputerin. Ada Mama Fiandi juga yang sudah bergabung, selamat siang Mata Tarik, siang kembali Tasikmalaya hadir. Oke, siap, terima kasih ya. Ada juga Nafisa Zalfa, semangat Mata Tarik. Oke Mama, terima kasih. Nanti kalau pulang hati-hati ya di jalannya. Iya, nanti sholat hati-hati dan doain aja semoga selamat sampai tujuannya. Amin. Kemudian nih ada dari 0819394 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Tata, uang desa dari Semedo minta lagu uang ireng samnya buat Mbak Tata. Salam manis buat Mbak Tata. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada dari siapa lagi nih, Isabella Kalker ya. Siang Mbak Tata, siang kembali. Minta lagunya Astrolaninya dong. Nanti apa aja judulnya bebas ya. Selamnya buat semua sedulurku kabeh bae di Sirampok, di Petahanan, buat teman-temanku juga di mana pun berada, buat Mbak Tatanya matur nuwun. Dari Isabella Kalker. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Nanti diputerin ya. Dan terima kasih buat sahabat Stara semua yang sudah bergabung bareng Tata di acara hari ini ya. Masih pada semangat enggak? Sebentar lagi ini ya. Apa namanya? Pulang. Semangat banget yang kedalam maning balik Tata ya sahabat Stara ya. Dan pastinya nanti Tata ini ya kayak enggak yang full sampai jam 3 gitu ya. Kan ada, mau ada pergantian apa namanya? Acara. Jadi harus ada jedanya juga biar enggak langsung banget gitu ya. Nanti tentunya insyaallah kalau enggak ada halangan bersama DJ Ipo di acara di Goda di Goyang Dangdut yang mau gabung nanti boleh silakan ya, mau request lagu-lagu dangdut kesayangan kalian boleh banget ya.

kapan lagi sih kita bisa tidur siang begitu ya. Iya, karena tidur siang tuh nggak semua orang bisa ya, sahabat Setara ya. Iya, walaupun kita punya waktu untuk tidur siang, tapi kan nggak selalu orang itu bisa lali gitu ya. Tahu lali kan? Lali sih ini. Ya nyenyak maksudnya gitulah ya, sahabat Setara. Iya, jadi kan tergantung dari masing-masing aja ya. Ada yang apa namanya sampai ketiduran tidur siang, apa ya lagi kerja gitu ya ketiduran. Ada yang punya waktu untuk tidur siang tapi kita nggak bisa tidur gitu kan ya, sobat Setara. Jadi apapun itu kalian syukurilah ya. Ya ada yang bisa tidur siang ya alhamdulillah, yang belum tidur siang ya alhamdulillahin aja, karena kalian kan udah ada pekerjaan gitu yang bisa, bukannya bisa, yang nggak bisa bikin yang bisa tapi gimana ya, yang gak bisa bikin kalian tidur siang gitu ya, sobat Setara ya. Jadi setiap manusia itu mempunyai rezekinya masing-masing, dan ingat selain rezeki juga pasti setiap manusia ini mempunyai ujiannya masing-masing juga. Jadi jangan kita menyamakan atau membedakan dengan orang lain. Langsung aja puterin lagu berikutnya, ada ngaplang-ngaplang buat sobat Setara semuanya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4 RW3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT7 RW1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

Oke, sahabat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Star Bumi, ayo infonya Grass musiknya, yes. Oke, ini masih ada satu pesannya dari 0819394 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata taku. Oh, salah. Dari 0878-1798 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Teh, siang juga. Mama April nih dari Langan hadir. Oh, ini Mama April, salam kenal ya. Lagunya Gembleng. Gembleng apa gembleng ini baca ya? Gembleng kain ayu kita. Salamnya buat semuanya lagi dekat aja. Makasih Teh, sama-sama. Ya, sebelumnya mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Setara ya. Dan pastinya tetap ucapin banyak terima kasih juga buat sahabat Setara semua yang sudah bergabung di acara hari ini dan tetap pamit untuk diri. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Lah,
1: ibu dari mana? Kok jalan kaki?
2: Ini, Neng. Ibu habis dari apotek beli Vitama buat bapak.
1: Vitama?
2: Iya, Vitama. Buat kombatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
1: Wah, manjur juga ya, Bu?
2: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
1: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
2: Makanya, ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
1: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
2: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin celing.
1: Cakep tuh, Bu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Jumpa lagi nih Sobat Setara semua bareng Ipoy di acara Digoda Digoyang Dangdut sampai jam 5 sore nanti ya. Jadi buat Sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget nih langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Sobat Setara juga bisa banget ya telepon melalui nomor WhatsApp yang sudah Ipoy tadi sebutin ya. Tentunya di acara ini Sobat Setara bisa request lagu-lagu dangdut, bebas request. Terserah mau apa, yang penting genrenya dangdut Sobat Setara ya. Oke, jangan kemana-mana dulu, Ipoy tunggu sampai jam 5 sore nanti. Jadi tetap stay tune di 93.5 FM, Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya sebelumnya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Dan pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya. Yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

Oke, 93.5 FM Radio Sara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, Sobat Setara masih bareng Ipoy tentunya ya, di acara Digoda, Digoyang Dangdut sampai jam 5 sore nanti nih. Gimana nih kabarnya Sobat Setara semua di manapun berada ya. Semoga Sobat Setara semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan juga buat Sobat Setara mungkin lagi sakit, lagi enak badan, semoga lekas sembuh. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan. Oke, semoga aktivitas Sobat Setara semua di hari ini dan sudah menjelang sore hari. Sebentar lagi pada laut ya, atau mungkin ada beberapa mungkin Sobat Setara yang baru memulai aktivitasnya di sore hari mungkin ya. Dan semoga aktivitas Sobat Setara semua selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat sore juga buat Sobat Setara yang mungkin sedang di dalam perjalanan ya. Semoga perjalanan Sobat Setara semua selalu nyaman, aman, dan selamat sampai tujuan.

Oke, ditunggu Sobat Star semua bergabung dengan Ipoy sampai jam 5 sore nanti ya. Boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp di 0813-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes. Sobat Star juga wis banget yang mau telepon-telepon ya, kangen-kangenan buat mau salam-salam secara langsung gitu, boleh banget juga telepon ke nomor WhatsApp tadi di 0813-1328-0522. Oke, sambil menunggu Sobat Star yang mau bergabung bareng Ipoy, Ipoy mau sapa-sapa dulu kali ya. Selamat sore buat Asahri, buat Bahari Firlana dan juga Bang Zul ya. Selamat sore, selamat beleh-leh mungkin atau masih beraktivitas, semangat terus. Selamat sore juga buat Mama Nafi bareng Abah Jawir, buat Mama Diro, Abah Wawan, Mama Desta, Bang Charlie, terus juga buat Mama Papa Nazan, Mama Papa Yeyen, terus juga buat Kang Kuswo, buat Mbak Ima, buat Kang Ragil Sidik, buat Teh Aas, terus juga buat Bunda Anggara. Selamat sore juga buat Mbak Ijo, Bang Yo, Mas Hama, Mama Fikar, tentunya Kang Rahono juga, selamat sore. Terus juga Kang Alexander Sueb, Kang Samsul, Kang Adeng, Mbak Esi, halo, selamat sore. Mama Dini juga, halo, selamat sore. Semoga pada sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Terus juga buat Kang Jupento, Mang Ihin, Kang Adi Collection, halo, selamat sore Kang Adi Collection. Terus juga buat Mama Ayu, Adina Dinda, Mama Eni. Terus juga buat Pak Edi, Pak Limanan, buat Pak Kasrun, halo selamat sore ya, mungkin lagi persiapan buat jualan mie ayam nanti. Dan juga buat Sobat Setara semua dimanapun berada, tentunya selamat sore, selamat belele aja nih buat Sobat Setara ya. Dan Ipoy tunggu sampai jam 5 sore nanti bergabung bareng Ipoy, jadi jangan kemana-mana dulu. Tetap setuju di 93.5 FM, Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng? Namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah ya?
2: Iya,
1: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, ya. Gak ya. Panas lagi ya, ya petuangan anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok
2: gitu
1: cenah, ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hashim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: Oh, makasih mah. Ya udah, papa nanti kalau mau tidur minum habutopnya dulu deh.
1: Nah, gitu dong, Pa. Kan besok jadi bisa anterin mama beli tas baru.
0: Aku aja dibilangin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1, RW 1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3, RW 3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2, RW 8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa nih Sobat Setara, Ipoy gak sendirian ya, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuto, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobat Setara yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Setara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Setara Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu.

Oke, kabar baiknya Superstar juga bisa banget ya sekarang check out produk-produk dari PT Denatur Indonesia ada di akun TikTok kami ya, ada di Habutop Bumi Ayu nih. Jadi buat Superstar yang main TikTok nih biasanya yang pada malas keluar ya, pengennya beli online gitu ya, yang tinggal nungguin di rumah, boleh banget langsung aja check out di TikToknya kami di Habutop Bumi Ayu ya. Cek aja di profile dan juga etalasenya ya Superstar. Oke, Superstar, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk nih. Yang pertama ada dari Asahri. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam, selamat sore. Sore juga, Sahri hadir di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Yang dangdutnya asik banget, Jerene ya. Request selanjutnya Keong Racun. Salamnya buat Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kuswo. Terus juga buat Mama Papa Yen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono. Terus juga buat Mbak Ima, Kang Justiron. Dan juga buat semuanya aja, Sobat Setara Bumi Ayu Berbes. Terima kasih Mas Ipoy. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Bang Jul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore DJ Ipoy, selamat sore juga kawasan Adisana hadir. Mau requestnya Tajam Karang. Ya, Tajamnya Karang ya. Salamnya buat semuanya aja fans Radio Star Berbas dari ujung barat ke timur, timur ke tenggara. Buat DJ Ipoynya selamat sore aja, ajak kalian madang. Oke, siap ya.

asik. Oke, lanjut dari Kang Adi Collection. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Minta diputari lagu dari Tasya Rosmala yang judulnya Rela Kau Tinggalkanku. Salamin ke KBPE fans Tara Berbas, ngobang Ipoynya terima kasih. Sebentar lagi laut, cerene. Si artinya arep pergi maring laut ya Bung Ipoy. Laut tuh biasanya kalau di sini tuh apa ya namanya? Selesai kerja gitu Kang Adi Collection. Kalau selesai kerja itu bahasane laut. Ngone nyong kirep cerene. Wih, anggar kirep kini ngene. Apa ya namanya? Misal pengantenan. Misalnya pengantenan sing

sing ngene wadone maring ngene wong lanang nek kuwi namane kirep. Kang Adi Collection ya. Misalnya lagi kerja wis rampung. Nah, kene ngene istilahe laut. Kayak kuwi ya Kang Adi ya.

Oke, ada dari Wahari Firlan juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore. Di Ipoi sore juga pengen requestnya Bingkisan Luka. Salamnya buat sobat setara semua dimanapun berada. Terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas. Siap. Lanjut dari Mama Yen. Hadir Mas Ipoi, kumaha kabar? Alhamdulillah sehat. Biasanya Papa Yen ikutan merapat. Aduh, Papa Yen gimana nih kabarnya bareng Mama Yen? Semoga sehat selalu juga ya. Pengen requestnya Kangen dari Evi Tamala. Terima kasih Mas Ipoi, sama-sama.

Banjir Mbak Ima masih poi. apa ini? Ini sama Ima yang lagi ngejar target, minta lagunya Setia untuk selamanya. Salamnya buat semuanya aja grup Kasera, salam kompak buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Siap. Oke, di Facebook ada dari Mafia di Selasore Bang Ipo Itasik Malaya hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Oke, Sobat Setara, jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Berbas. Infonya Grace Musik.

0: Sul, kok pucat muka kamu?
1: Ah, masa, Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih, Dul. Badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur. Padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh. Itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan. Aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi. Gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabaraha botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan. Pokoknya seueur lah panyawatna.
1: Ya, saatos nuang Habutop anu diraoskeun ayeuna kumaha pak?
2: Tah ayeuna mah parantos naon teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegel-pegel teu aya, terus deui rematik teu aya, cangkeul teu aya, sakit kepala teu aya, sakit jadi pinggang teu aya. Pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop. Atanapi di apotek-apotek seueur karena eutak naon teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos teu damang maduh awis kasehatan teh juta-juta atuh si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok wae betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan

Oke, masih bareng Ipoy Sobat Stara semua, dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Stara semua di acara Digoda Digoyang Dangdut ya. Dan hampir jam 5 nih Ipoy nemenin Sobat Stara semua ya, hampir 2 jam. Terima kasih buat Sobat Stara semuanya sudah bergabung dengan Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri Sobat Stara, kurang lebihnya mohon maaf apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih, Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum Pasir Panjang Salem Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi Jatinegara Bogares Kidul Pangkah Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa Rancawiru RT 06 RW

0: katanya paling ganteng se-Asia Tenggara. Orangnya gagah, berjenggot, dan berwibawa.
1: Kayaknya saya tahu yang mana orangnya. Tapi kayaknya kamu salah lihat deh. Coba kamu beli obat mata.
0: Iya sih, emang kemarin penglihatanku lagi burem. Udah aku coba pakai obat mata tapi gak ada perubahan. Kayaknya semakin dilihat kok semakin ganteng.
1: Kok malah makin parah sih? Makanya jangan sembarang pakai obat mata abal-abal. Nih, aku punya Vitama dan Vimata untuk solusi kesehatan mata. Sudah banyak yang membuktikan khasiatnya dan terdaftar di BPOM Republik Indonesia.
0: Oh, yang ada iklannya di radio itu. Ya udah deh, aku mau coba ya pakai Vitama dan Vimatanya biar penglihatanku enggak buram lagi. Makasih ya sarannya.
1: Sama-sama, Besti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: ala hak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
2: Saya sekarang bersama pengguna Vitama. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa Ibu? Alamat dari mana?
3: Nama saya Ida, alamat saya di Baregbe.
2: Nih, pengalaman Ibu menggunakan Vitama, silahkan sampaikan, berbagi cerita kepada yang lain.
3: Saya kan sehari-harinya tempat kerjanya jauh ya, jadi saya itu menggunakan kendaraan umum. Perjalanannya sekitar 1 jam ya, jadi mungkin di jalan juga banyak polusi udara sehingga saya sering sekali sakit mata. Nah, kemudian ada teman saya yang memberitahu, katanya coba pakai Vitama. Saya mencobanya dan alhamdulillah sakit mata saya jarang dialami lagi, sudah sehat. Saya menggunakan Vitama.
2: Nih, Ibu belinya kemana Vitama?
3: Saya belinya di apotek.
2: Ibu pesan-pesan bagi yang lain yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
3: Untuk teman-teman saya yang aktivitasnya sama seperti saya ya, sering bepergian, jadi banyak polusi di jalanan, silakan dicoba Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih ya Bu ya, mohon maaf diganggu waktunya.
3: Iya, terima kasih, sama-sama.
2: Pendengar, demikian tadi ngobrol langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
3: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesugihan.
1: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
3: Iya.
1: Iya, bisa diceritakan Ibu, silahkan pengalaman menggunakan Vitamanya.
3: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya Bu?
3: Iya, nyata.
1: Oke, terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silahkan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Vitama. Saya sudah membuktikan, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini, siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu? Dan seterusnya, seterusnya. Jadi alam di sini Allah pengen ngingetin kita. Jadi kalimat alam adalah kalimat permintaan dari Allah supaya kita ingat-ingat lagi nih pengalaman hidup kita. Ada yang pengalamannya sampai ekstrim, second life misalnya, hampir celaka terus bisa selamat. Ada yang pengalamannya masalah hutang, ada yang masalah pengalamannya hampir bunuh diri tapi gak jadi gara-gara diputusin. Ada yang macam-macam kan pengalaman orang mah ya. Nah itu kalimat alam yajidka yatiman, yajidka itu Allah mendapati kamu dalam status gak ada apa-apa sebetulnya. Kita tuh awalnya gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, gak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'agna, itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam bahasa kisah Nabi, fa'awa di masa Abdul Muthalib, fa'awa di masa Halimah, fa'awa di masa Abu Thalib, dan fa'awa di masa Khadijah. Ini semuanya bentuk-bentuk fa'awanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terjemahin ayat itu dengan kisah Nabi Musa, alam yajidka yatiman fa'awa, itu bisa teman-teman temuin di surat Thaha dan surat Al-Qasas. Nanti di dalam surat-surat itu Allah ngejelasin tentang gimana dulu Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil.

ini. Ketika Allah mengilhamkan kepada Ibu Musa, "Wahai Ibu Musa, hanyutkanlah bayimu di Sungai Nil kalau pengen selamat. Pengen selamat? Jangan kamu simpan di rumah, jangan kamu rawat sendiri, jangan kamu bawa lari ke hutan. Hanyutkan ke Sungai Nil supaya selamat dari siapa? Dari Firaun." Ini perintah Allah. Kadang-kadang Allah ngasih kita perintah dalam hidup itu enggak logis. Menyelamatkan bayi kok malah dihanyutkan ke sungai? Ke Sungai Nil, kenapa enggak dibawa lari aja ke dalam hutan? Lalu ke pantai, lalu lupa. Kenapa enggak umpetin aja di rumah gitu? Kenapa enggak bikin rumah aja di yang jauh, atau mungkin ibu dan keluarga Musa ngungsi aja ke Madian misalnya, ke luar negeri? Jadi lari dari negeri Firaun, kenapa enggak gitu aja yang lebih logis? Kenapa malah selamatkanlah bayimu dari Firaun dan tentaranya dengan cara hanyutkan ke Sungai Nil? Itulah hidup. Tidak semua perintah Allah itu kadang kita mengerti di awal, teman-teman. Kita cukup tahu bahwa ini perintah Allah, sami'na wa ato'na. Kalau pengen bahas lebih dalam lagi untuk cari tahu hikmahnya, silakan. Tapi jangan tunggu sampai kita ngerti hikmahnya baru sami'na wa ato'na, kelamaan. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali kesempatan dapat kebaikan dari Allah. Justru biasanya Allah ngasih kejutan ketika kita ngambil challenge-nya Allah. Iman challenge, akidah challenge, tauhid challenge. Challenge-nya apa? Lakukan perintah Allah walaupun menurut logika kita agak aneh. Misalnya, tinggalkan pekerjaan itu. Ya Allah, pekerjaan inilah yang bikin saya bertahan hidup selama ini. Saya beli rumah, beli mobil, saya punya tabungan sekian gara-gara kerjaan ini. Udah tinggalin aja. Terus nanti saya kerja apa? Tenang, Allah yang gantiin. Terus gimana Ustaz? Jalannya dari mana Ustaz? Allah tahu jalannya, kita doang yang gak tahu. Kalau kita gak tahu bukan berarti Allah gak tahu kan? Kita yang gak tahu, Allah tahu. Karena Allah alimun, basirun, khabirun. Maha tahu, maha melihat, maha teliti, latifun, sami'un. Allah maha kuasa. Jadi kalau kita gak tahu caranya, bukan berarti dia gak bisa. Serahin aja sama Allah. Ketika kita serahin sama Allah, Allah gak mungkin ngecewain kita. Kenapa? Allah gak pernah ngecewain hamba. Kita aja ke teman kalau udah diserahin satu amanah, kita berusaha untuk bikin dia terkesan. Gak sampai bikin dia kecewa. Apalagi Allah. Hanyutkan bayimu ke Sungai Nil supaya selamat dari Firaun. Setelah Allah kuatkan hati ibunya, akhirnya karena ibunya soleha, hanyutin bayinya ke Sungai Nil berharap selamat dari Firaun. Cuman gak bisa lepas juga pakai kakaknya yang jadi pengintai gitu, nyari tahu adiknya hanyut kemana. Ngalir bukannya ke negeri yang jauh, bukannya ke Sudan kayak, atau ke luar negeri kayak, kan Sungai Nil itu membelah berapa negara ya, bukan sampai ke luar negeri. Gak lama kemudian malah masuk selokan yang mengarah ke tempat pemandian pribadinya Firaun. Ini makin gak logis nih. Luar biasa cara Allah tuh. Allah luar biasa cara membuat skenarionya tuh, keren banget. Masuk ke selokan itu, kakaknya Musa makin khawatir. Gimana dengan adik? Dia masuk ke selokan itu, langsung dilaporin ke ibunya. Di surat Al-Qasas dikisahkan ketika ibunya tahu Musa hanyutnya ke dalam selokan yang mengarah ke pemandian khusus Firaun, hampir copot jantung ibu Musa. Kenapa? Bisa dipastikan bayi ini akan ditemukan oleh para dayang-dayang Firaun, dan kalau ketahuan Firaun pasti akan dibunuh. Ini ujian luar biasa. Tapi ini challenge-nya justru di situ. Ketika kita berhijrah, ketika kita ngikutin cara Allah, awalnya terlihat, ya Allah kok gini ya? Kok jadi gini ya? Kok malah masuk ke selokan ini ya? Kan gitu ya, ada kejutan-kejutan kecil gitu awal-awal kita berhijrah. Baru aja kita halalin, putusin. Akhirnya putusin, dia langsung jadian sama orang lain. Kan itu berat banget ya. Dia kayak mudah banget gitu move on dari kita. Padahal kita mutusin itu cuman gertak doang biar dia mau halal gitu. Siapa yang takut, kata dia. Akhirnya jadian sama orang lain. Itu tuh berat banget. Saya tahu rasanya. Jadi masuk ke selokan itu. Udah gitu ke sungai kecil. Ditemuin sama dayang-dayang Firaun, dikasih kepada istri Firaun. Qadarullahnya Allah udah kasih persiapan bahwa istri Firaun belum punya anak. Sehingga ketika dibuka tuh tabut,
Keranjang yang ada bayi Musa dibuka, dilihat oleh istri Firaun. Allah bilang di surat Toha, wa alqaitu ilaika mahabbatan minni, aku masukkan untukmu cinta dariku. Maksudnya apa? Tiba-tiba istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa. Siapa yang bikin dia jatuh hati? Allah. Sebagaimana Halimatus Sa'diyah jatuh hati kepada bayi Muhammad untuk menyusuinya secara gratis, begitulah istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa dan mau mengangkatnya sebagai anak tanpa bertanya siapa dan dari mana asal-usulnya. Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Gini cara Allah nolong hambanya. Fa'awanya tuh Allah datangkan orang yang mencintai kita. Tiba-tiba ada aja yang anggap kita kayak keluarga barunya. Pernah kan kita merantau, tiba-tiba di perantauan kita gak kenal siapa-siapa, dapat keluarga yang sebetulnya dia gak kenal dengan kita, dia gak tahu background kita, basic kita, dari mana asalnya. Pokoknya dia tiba-tiba kayak sayang aja gitu sama kita. Saya di Mesir juga gitu, tiba-tiba ada aja orang Mesir yang sayang sama saya sehingga dianggap kayak anak angkatnya. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya, kamu kalau butuh apa-apa bilang. Setiap awal bulan, dan beliau siapa? Profesor lah gitu, dosen Al-Azhar. Kan banyak banget kemudahan gara-gara ada dosen, profesor, senior, kayak Allah jadikan tertarik kepada saya, senang. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya. Terus pas awal bulan dapat gaji langsung datengin. Nah, kamu udah beli buku? Belum. Kasih aja. Udah sih, cuman kayak kurang aja gitu kan ya. Kayak, belum, oh, nih beli-beli buku. Kasih, beli buku. Terus kalau dia lagi panen, di Mesir itu namanya adas. Adas itu kayak kacang hijau kita tapi warnanya oranye. Jadi fungsinya kayak kacang hijau, menghangatkan tubuh, bagus, biji-bijian. Kalau lagi panen adas, dia langsung bawa beberapa karung ke rumah tuh. Nih adas buat kalian, panen anggur, panen apa, segala macam buah-buahan di kebun dia tuh dibawa ke rumah kita. Kenapa? Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Allah yang bikin dia jatuh hati kepada orang ini. Sehingga akhirnya istri Firaun langsung jatuh hati kepada bayi Musa. Firaun enggak, karena Allah sudah mengunci hatinya. Bukan karena Allah mengunci hatinya, belum sih. Karena hatinya keras, maaf salah. Jangan disensor. Karena hatinya keras. Karena Allah gak akan mengunci hati seseorang sebelum Allah utus Nabi kan. Karena hatinya keras, jadi dia gak akan bisa disentuh dengan cinta. Firaun tetap marah kepada Musa yang masih bayi. Ini pasti nih anak Bani Israel yang dibuang supaya gak terbunuh nih. Gua bunuh nih sekarang. Jangan-jangan, kata istrinya Firaun, dan dia ngebujuk suaminya dengan manja gitu. Gak pakai cantik sih, manja doang gitu. Akhirnya Firaun gak jadi ngebunuh Musa. Selamat Musa di satu adegan. Udah gitu gak lama kemudian Musa lapar. Musa kehausan. Wa wajadaka ailan fa'agna. Gimana caranya keluarga Firaun bikin audisi? Siapa yang bisa menyusui bayi Musa? Dikasih dinar, dirham, emas, perak. Dikasih tempat kedudukan yang tinggi di dalam istana. Punya gelar ningrat. Dikasih rumah di dalam istana yang sangat bagus. Dari sekian banyak perempuan-perempuan yang ingin menyusui Musa, semua ditolak sama Musa. Karena kenapa? Allah mengilhamkan kayak gitu kepada bayi ini. Padahal kan sebetulnya kalau bayi polos biasa aja, asal ada yang nyusuin kan dia nyusui ya. Tapi Allah mentakdirkan Musa gak boleh nyusuin ke ini. Di antara sekian yang banyak audisi, yang terakhir justru yang diterima. Kenapa? Allah yang nentuin. Ini gak masalah, ada yang datang pertama sebelum kita bawa Alfat, biarin aja. Kalau Allah gak mengikat hatinya, pasti ditolak. Walaupun modalnya, uang, apa segala macam. Enggak, tenang. Abu Bakar datang ngelamar Fatimah, ditolak sama Nabi. Kurang apa coba Abu Bakar? Tajir, soleh. Kan ideal banget ya. Ada yang soleh, gak tajir. Ada yang tajir, kurang soleh. Tajir, soleh. Tajir, soleh. Abu Bakar, ditolak. Datang Umar, tajir, soleh, kuat, cowok banget, ditolak juga. Ali awalnya, aduh, Abu Bakar aja ditolak, Umar aja ditolak, apalagi saya nih. Akhirnya kayak Ali cuma ngelewat doang depan rumah Nabi, lewat lagi. Dipanggil sama Nabi, Ali kenapa? Enggak ya Rasulullah gitu. Ali, kamu pengen menikahi Fatimah? Terserah sih. Akhirnya Nabi yang ngelamar Ali dalam bahasa ininya ya, adegannya, walaupun secara resmi nanti Ali yang ngelamar Fatimah. Nabi kayak yang nawarin kepada Ali, kenapa? Allah yang bikin kayak gitu. Jadi gak usah pesimis, yang penting minta kepada pemilik hati. Ya Allah, kan hatinya bukan milik dia, milik engkau. Jadi saya mintanya ke engkau aja ya Allah, bukan ke dia.
Nanti setelah engkau baru dia. Sehingga pas kita datang kayak bukan tipe dia banget, bukan standar dia banget, tapi buat Allah kita standar dia banget. Buat dia kita enggak banget. Enggak masalah kan? Yang penting buat Allah kita banget lah. Begitu kita datang dia enggak bisa bilang enggak. Kok saya ngomongnya iya ya? Pengen bilang enggak tapi enggak bisa gitu. Ya udah deh, ya aja. Jadi aja. Setelah itu Allah masukkan hub cinta sehingga dia mencintai kita, kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu mubarak, diberkahi. Itulah istri Firaun. Akhirnya Musa tinggal di situ, ibunya tinggal di situ, kakaknya, tetehnya tinggal di situ, AA-nya tinggal di situ. Siapa AA-nya Musa? Harun. Semuanya sekeluarga tinggal di situ. Ini namanya alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang bikin skenario yang kayak gitu. Ismail juga kayak gitu. Kemudian Yahya alaihissalam juga kayak gitu. Maryam juga kayak gitu. Alam yajidka yatiman. Maryam kan lahir enggak punya ayah. Bukan enggak punya ayah. Ayahnya udah wafat kan? Imran. Sama anak yatim perempuan lagi itu. Siapa yang fa'awa Maryam? Wa kaffalaha Zakaria. Zakaria yang mengawakan Maryam. Dan Zakaria cinta banget sama Maryam. Walaupun itu adalah ponakannya, tapi seperti putrinya sendiri. Dan Zakaria adalah sebaik-baik orang yang merawat Maryam. Walaupun ayahnya soleh banget, tapi ada yang lebih daripada ayahnya. Ayahnya orang soleh, Zakaria nabi. Sehingga Allah ingin Maryam ini dirawat bukan oleh ayahnya yang soleh, tapi oleh pamannya yang nabi, yaitu Zakaria. Ini cara Allah, teman-teman. Sehingga itu menjadi bukti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau. Udah bilang aja sama Allah. Ada mau apa aja, bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk gak mengabulkan keinginan kita. Gak mungkin gak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, ujibu da'watadda'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku, curhat sama aku, ujib. Aku pasti akan nge-reply, akan nge-respon, akan ngejawab, akan nge-read. Gak mungkin enggak. Pasti dibalas sama Allah SWT. Kalau teman, pasangan, geng, gak ngebalas WA, biasalah itu. Tapi kalau Allah, gak mungkin enggak. Pasti di-read langsung dibalas sama Allah. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta. Kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak, dikasih yang sebaliknya yang buruk dari yang kita minta. Gak mungkin. Kalau gak sama, lebih baik. Antara dua itu. Dan dua-duanya untung. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nanti wawajadaka dolan. Wawajadaka dolannya Nabi, mungkin teman-teman pernah dengar penjelasan dari Ustaz Abdul Somad. Saya pengen membandingkan aja. Kalau Nabi kasusnya kayak gitu, pernah tersesat di sebuah perjalanan dari Mekah ke daerah Syam, kemudian Allah tunjukkan jalan supaya sampai ke kota yang dituju. Nah, kalau Nabi Musa pernah juga tuh. Kapan? Pas Nabi Musa enggak sengaja ngebunuh orang Mesir. Orang Mesir berantem sama orang Bani Israel. Cuman orang Mesirnya kayak zalim gitu. Dia terlalu sombong. Akhirnya didorong sama Musa meninggal kan? Walaupun Musa enggak sengaja sih. Dorong, kamu apa-apaan sih, mati kan. Musa juga kaget, kenapa nih, gitu. Kayak gak sengaja gitu, jangan-jangan setan. Akhirnya Musa bilang, ya Allah bukan kerjaan saya, kerjaan setan. Jadi boleh kan nyalah-nyalahin setan. Bilang setan, salah saya apa? Ya salah kamu setan, gitu. Akhirnya meninggal, Musa lari. Karena dia membunuh orang Egyptian, orang Kipti. Lari kemana? Gak tahu kemana. Cuma berdoa, ya Allah beri saya petunjuk dalam perjalanan ini. Jalan aja, pokoknya kemana kaki melangkah deh ikutin aja tuh. Gak ada, nih lihat Google Map dulu atau mau kemana dulu, bikin itinerary dulu. Kayak kita trip atau traveling yang udah jelas tujuannya, ada travel agentnya, ada budgetingnya, udah segala macam. Enggak, pokoknya jalan aja kemana kaki melangkah, ikut aja terus. Ini benar-benar dol namanya nih, gak tahu arah. Tapi sampainya kemana? Ke jodohnya, ke Madian, ke Yordania, ketemu dua orang cewek lagi ngantri mau ngasih minum ternak. Musa nanya, "Ma khatbukuma, ada yang bisa saya bantu?"
Gak ada modus-modusan. Beda dengan kita. Eh, kayak kenal ya, di mana ya? Enggak, kita gak pernah ketemu. Saya yakin saya pernah ketemu sama kamu. Di mana? Di dalam mimpi. Cie. Modus banget kan ya? Musa gak kayak gitu. Ya udah aja, ma khotbuku ma, kalian ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Dengan bahasa yang lembut ya, pastinya kan ngomong sama cewek nih. Masa ngomong sama cewek, ma khotbuku ma, kan enggak ya? Nada khotib yang membuat kesannya jadi berubah. Kan kalau khotib

ototnya kan kelihatan juga tuh pas ngangkat, just. Terus kayak pura-pura lipat baju gitu, ini kenapa ya ngangkat gitu. Terus kayak udah gitu selesai, Musa duduk di bawah pohon istirahat, si ceweknya pulang. Pulang cerita ke ayahnya, ayah tadi kami dibantu oleh seorang laki-laki, dia baik segala macam. Kata ayahnya, ya udah undang ke rumah, ayah pengen bilang makasih dan ngejamu dia makan. Musa di bawah pohon bilang gini, ya Allah saya lapar dan engkau sebaik-baik pemelihara. Ya Allah saya lapar tapi engkau yang maha penyayang. Ngadu ke Allah, lapar bilang ke Allah. Mau ikhtiar gimana di negeri orang gak tahu di mana tempat makan dan gak bawa uang juga. Ya Allah saya lapar, engkau sebaik-baik penolong, pemelihara, pengasih, penyayang. Tiba-tiba cewek itu datang, tamshi ala stihya, berjalan malu-malu. Gimana jalan malu-malu? Aduh gimana ya ngomongnya ya, kalau bahasa kita mah ya, aduh malu mau ngomong. Tapi kan ini amanah dari ayah, kalau kita mah pura-pura malu, kalau ini benar-benar malu-malu. Tamshi ala stihya, gimana ya caranya ya, aduh gimana ya, atuh gimana ya. Terus maju lagi, gak jadi lagi mundur, maju lagi, gak lagi mundur lagi, gak pakai cantik, maju mundur aja. Sampai akhirnya datang, mas kalau bahasa kita nih, mang, ah gitu ya. Ayah saya ngundang AA di rumah mau ngucapin terima kasih. Oh iya, hayu jalan aja. Hayu nggak tahu bahasa Arabnya hayu apa. Jalan sampai ke rumah, ayahnya ngasih makan, ngobrol. Kamu dari mana nak? Saya dari Mesir. Oh iya, negerinya Firaun. Ya saya pelarian dari Firaun. Emang ada cerita apa? Kisahin. Kamu orang baik, tinggallah di sini. Ya makasih pak. Setelah itu si bapak itu ke belakang kan. Ternyata anaknya yang perempuan ngedengar pembicaraan mereka. Lalu ayahnya nanya, laki-laki itu, bukan ayahnya, nak. Si ceweknya yang ngomong, ayah, kan ayah gak punya pekerja yang bisa mengurus ternak, pekerjakan dia di rumah kita karena dia kawiyun amin, laki-laki yang kuat dan baik, amanah, baik. Ayahnya langsung ngeh, oh anak saya berarti ada hati nih buat laki-laki itu. Kok bisa gitu sih ayahnya kayak kegeeran gitu kan ya? Karena si cewek ini gak pernah komen tentang cowok sama sekali dalam hidupnya. Sekali-kali dia komen cowok berarti ada sesuatu nih. Kalau sekarang udah gak lagi kebaca sama ayahnya karena kita udah biasa komen. Kamu lucu deh, kamu apa. Jadi kayak sering komen jadinya biasa aja kan. Karena dia gak pernah komen tentang cowok, sekali-kalinya ada postingan cowok dia komen, itu sesuatu banget kan. Sekali-kalinya ada postingan cowok dia nge-like, sesuatu banget. Karena gak pernah dia kayak gitu. Kalau kita periksa di list kontak handphonenya, itu gak ada nama laki-laki itu. Cewek semuanya, terjaga banget. Sehingga sekali-kali dia bilang, ayah pekerjakan dia di rumah karena dia laki-laki yang baik dan kuat. Ayahnya langsung nangkep, oh anak saya berarti tenang dengan laki-laki itu. Musa, maukah kamu menikahi putriku? Dengan mahar sekian-sekian-sekian, Musa mengiyakan, menikahlah mereka. Alam yajidka yatiman fa'awa, dikasih keluarga baru di Madian. Sebagaimana saya dikasih keluarga angkat dulu ketika di Mesir dan kemudian di Bandung, kemudian seterusnya Allah mudahin. Alam yajidka yatiman fa'awa. Saya seorang perantau. Walaupun saya ngerasa kayaknya Bandung ini adalah akhir dari perjalanan saya, cie. Udah gak mau pindah lagi ya, pokoknya udah love banget lah dengan kota Bandung ya. Hashtag. Jadi karena ngerasa kayaknya nih negeri saya yang ketiga, Aceh, Kairo, Bandung. Udah aja selesai, udah gak mau pindah lagi karena udah nyaman. Tapi saya ngerasa dulu ke Kairo sendiri, kemudian ke Bandung gak kenal siapa-siapa, selalu kasusnya alam yajidka yatiman fa'awa, yatiman fa'awa, yatiman fa'awa, itu berulang kali loh teman-teman. Pasti teman-teman juga ngalamin. Itu bukti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apalagi nanti kalau ngomong Ibrahim, pas beliau diusir oleh ayahnya dari Irak ke Palestina, bukankah itu juga terlunta-lunta, terkantung-kantung, dolan, agna, wajadaka a'il. Jadi udah yatim, dol, a'il. Udah gak punya siapa-siapa, bingung juga mau kemana, lapar gak punya apa-apa. Tapi kemudian, fa'awa, fahada, fa'agna. Sehingga Ibrahim yang tadinya seorang dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa datang ke Palestina. Sampai di Palestina Ibrahim menjadi orang paling kaya di Palestina. Apa ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina? Ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina setiap malam.

malam Ibrahim menyembelih 100 ekor onta untuk para tamu. 100 ekor onta. Satu ekor onta harganya sebutlah 50 juta kali 100. Satu malam dia ngeluarin uang 5 miliar ya? 5 miliar benar? 5 miliar setiap hari loh teman-teman. Ada gak di antara kita yang ngeluarin uang 5 miliar setiap hari buat tamu? Sehingga bisa dibilang Ibrahim itu bapak perhotelan dalam sejarah manusia. Dia yang pertama bikin konsep hotel. Hotel gratis tapi. Buat siapa? Visitornya siapa? Orang-orang yang mau berziarah ke Masjid Aqsa. Ibrahim yang menjamu mereka. Ngasih hotel dengan kualitas bintang 5. Terus juga buffetnya itu udah free flow. Setiap saat mereka bisa makan. Dan satu hari minimal 100 ekor onta. Itulah kekayaan Ibrahim. Dan itu berarti Ibrahim menjamu sekian ribu tamu setiap hari. Dan ini manajemennya gak gampang loh. Pasti ada suppliernya, pasti memberdayakan bisnis-bisnis lokalnya. Jadi Ibrahim itu benar-benar bisa memberdayakan warga Palestina semuanya jadi sejahtera dengan kerjaan perhotelannya di Masjid Aqsa. Gratis semuanya. Ibrahim yang bayarin. Sekaya itu Ibrahim teman-teman. Padahal datangnya gak punya apa-apa. Fa'agna, Allah yang mengkayakan Ibrahim. Semua cerita para anbiya itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Apalagi Adam, lebih yatim lagi kan? Jatuh dari langit, gak punya siapa-siapa. Satu-satunya yang dia punya itu juga gak tahu di mana kekasihnya, Hawa. Bagaimana caranya? Allah yang menunjukkan mereka sehingga ketemu. Setelah sekian tahun mencari, akhirnya ketemu juga. Nah ini artinya teman-teman, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Part ketiga yang akan kita tuntaskan malam ini, fa'ammal yatim fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalimat 3 ayat terakhir ini itu kayak ngerusin 3 ayat sebelumnya. Alam yajidika yatiman fa'awa fa'ammal yatima fala takhar. Wa wajadaka dhallan fahada wa amma sa'ila fala tanhar. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi kayak pasangan-pasangan ayat. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim lalu Allah kasih kamu keluarga? Makanya kalau ketemu anak yatim, jangan kamu bersikap semena-mena kepada mereka. Karena Allah juga mendapatimu yatim wahai Muhammad, sehingga Nabi Muhammad sayang banget sama anak yatim dan sangat dekat kepada orang yang sayang kepada anak yatim. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang mencintai anak yatim nanti di akhirat bersamaku itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah ini. Dekat banget. Jadi kita bakal punya rumah bersebelahan satu klaster sama rumah Nabi. Kan seru banget ya. Punya rumah satu klaster sama rumah Nabi. Dan klaster itu klaster terbaik di surga. Yang satu butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bukan satu meter tanahnya. Satu butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Enggak ada lagi klaster wilayah tanah yang lebih baik daripada klasternya Nabi nanti di surga. Dan siapa yang sayang kepada anak yatim, yang sangat peduli kepada anak yatim. Anak yatim di sini usia sebelum dia mampu berusaha. Kalau 25 tahun terus dia jomblo gitu, terus dia kayak gitu. Itu modus ya. Ustadz, dia tuh masih yatim loh. Ayahnya udah meninggal sekian tahun, jadi saya kayak fa'awa gitu ustaz. Ya boleh lah ya. Yang penting niatnya baik. Jadi siapa yang sayang sama anak yatim, nanti dia akan disediakan rumah satu klaster dengan Rasulullah SAW. Jadi dia kayak bertetanggaan gitu sama Nabi SAW. Ketemu sama Nabi, duduknya di sebelah Nabi. Ketemu sama Nabi, duduknya satu majelis sama Nabi. Ini fa'ammal yatima fala takhar. Jangan semena-mena sama anak yatim. Dulu di zaman Nabi ada cerita seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini punya pohon korma di sebelah rumah anak yatim. Tapi dia gak rela gitu kalau kormanya dimakan sama anak yatim, korma yang udah jatuh. Sehingga suatu hari anak yatim lagi makan korma jatuh, dari mulutnya diambil sama Abu Lubabah. Ini bukan punya kamu, ini punya saya. Dilaporin ke Rasulullah. Terus Rasulullah nawarin, ya Abu Lubabah, kamu mau gak punya kebun di surga yang pohon kormanya kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun belum keluar dari dahannya, saking gedenya pohon korma di surga. Mau gak kayak gitu Abu Lubabah? Mau ya Rasul, caranya gimana? Wakafkanlah pohon kormamu untuk anak yatim.
Gimana ya Rasul, itu pohon kurma kesayangan saya banget. Itu saya ada kenangan gitu. Maaf ya, bukan gak mau. Dia kayak beralasan gitu, gak mau nyerahin pohon kurmanya untuk wakaf anak yatim. Akhirnya Nabi gak maksa orangnya. Ya udah gak apa-apa, pergi aja. Tiba-tiba datang sahabat yang lain, namanya Abu Lubabah. Dia bilang, ya Rasulullah, ada apa Abu Lubabah? Tadi saya mendengar Rasulullah nawarin sesuatu kepada Abu Dahdah yang kedua. Ada apa Abu Dahdah? Saya tadi dengar Nabi nawarin sesuatu ke Abu Lubabah, tapi dia nolak. Ya, emang kenapa? Kalau saya ngambil itu boleh nggak ya Rasulullah? Boleh, siapapun, kebaikan itu untuk siapa aja. Ya udah, tunggu ya Rasulullah. Langsung dia pergi ngejar Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah. Abu Lubabah nungguin. Ya Abu Dahdah, ada apa? Kamu tahu kan kebun kurma saya di Madinah? Siapa yang tidak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah? Satu kebun kurma ada 600 pohon kurma. Mata air sendiri, ada vilanya, luas banget kebunnya. Dan kebun itu paling subur. Yang lain panen setahun dua kali, yang ini tiga kali setahun. 4 bulan sekali panen. Teman-teman kalau mau berhitung, satu pohon kurma sekali panen itu lebih dari 100 kilo. Satu pohon. Satu dahannya aja udah berapa puluh kilo kan? Itu satu pohon lebih dari, sebutlah yang paling kecil 100 kilo. Satu kilo harganya 500 ribu. 500 kali 100. Capek. Itu satu pohon. Dan Abu Dahdah punya 600 pohon. Jadi sekali dia panen korma, itu puluhan M loh keuntungannya. Sekali panen, dalam setahun dia panen 3 kali. Ratusan M dalam setahun. Kata Abu Dahdah, wahai Abu Lubabah, kamu tahu kan kebun kurma saya? Tahu, siapa yang gak tahu kebun kurma Abu Dahdah terkenal di Madinah. Mau gak kita barter? Kamu kasih pohon kurma kamu yang di pojok rumah anak yatim ke saya kasih kebun saya ke kamu. Bukan pohon, kebun. Kata Abu Lubabah, yang benar. Kamu gak lucu deh ininya, canai. Nah ini mah dialog dari saya. Terus kata Abu Dahdah, saya serius. Beneran. Ya udah, ayo. Langsung transaksi, jadi deal. Mereka kemudian pergi ke rumah anak yatim. Wahai anak yatim, kata Abu Dahdah, mulai sekarang pohon ini Bapak wakafin buat kalian. Makanlah sesuka kalian dari korma yang ada di pohon ini. Kemudian gak lama kemudian diajak Abu Lubabah ke kebunnya. Istrinya lagi kayak lagi bersih-bersih gitu. Kata Abu Dahdah, wahai istriku keluarlah. Ini sekarang bukan kebun kita lagi, sudah aku jual. Istrinya kaget, kamu jual ke siapa wahai Abu Dahdah? Kamu untung gak? Kata suaminya, untung banget. Ke siapa sih kamu jualnya? Ke Allah. Kata istrinya, itu baru untung. Itu baru perniagaan yang besar. Itu baru hebat. Istrinya ini soleha banget. Coba kalau kita ngomong gitu ke pasangan kita, kira-kira digapain? Didoain ya. Semoga kamu cepat. Ini istri yang soleha. Ini buat cewek-cewek ya. Kadang-kadang suami itu kalau lagi semangat, kadang-kadang kan suka gak mikir ya, kasih aja. Nah kalau dia lagi gitu, tapi tetap ada batasannya juga. Cuman dengan kualitas iman Abu Dahdah dan istrinya, itu emang luar biasa, inspiring banget. Istrinya malah bahagia, ya udah, saya udah keluar. Wah, sekarang jadi milik siapa? Abu Lubabah. Silakan Abu Lubabah. Mereka pergi meninggalkan kebun itu, sama sekali gak nyesel. Cerita ini didengar oleh Rasulullah SAW dan Nabi mengatakan, duh betapa luasnya kebun Abu Dahdah di dalam surga. Aku melihat kebun Abu Dahdah itu mudhamatan, lebat sekali, warnanya hijau tua. Di dalam surga. Ini makna dari fa'amal yatima fala takhar. Sebegitu besarnya penghargaan Allah kepada orang yang menyantuni anak yatim. Terus angle yang kedua adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Jadi kalau dia pengen dapat fa'awa, alam yajidika yatiman fa'awa, pengen dapat itu, maka caranya fa'amal yatima fala takhar. Siapa yang menyantuni anak yatim, Allah santuni. Siapa yang menaungi anak yatim, Allah naungi. Siapa yang meringankan hajat anak yatim, Allah ringankan hajatnya. Al-jaza min jinsil amal, itu berlaku di surat Ad-Duha. Jadi itu bukan kaidah fikih akal-akalannya ulama, karena ulama ketika membuat sebuah rumusan fikih atau persepsi fikih itu berlandaskan pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis kan. Ayatnya salah satunya fa'amal yatim fala takhar, hasilnya alam yajidika yatiman fa'awa wa ammas sa'il fala tanhar. Kalau ada orang yang nanya, karena ada dua tafsir nih, ada yang bilang sa'il di sini orang yang meminta pertolongan, ada yang bilang sa'il di sini orang yang nanya jalan.
Kalau ada yang nanya jalan ke kamu, lalu kamu menunjukkan jalannya, maka Allah juga akan wa wajadaka dhallan fahada. Makin sering kita ngebantu orang untuk menemukan jalan, makin sering kita dengerin curhat teman kita, makin sayang Allah untuk dengerin curhat kita. Maka sabarlah mendengar curhat temannya. Walaupun kadang-kadang emang capek sih, tapi sabarlah. Latihlah mendengar curhat teman, sehingga kita jadi seorang suami yang mau mendengar curhat istri. Nanti ketika kita udah nikah, ha, Neng mau cerita apa? Kayak semangat gitu kan ya. Iya, tadi ada cerita sama teman-teman gini-gini. Kita jadi pendengar yang baik, bukan langsung kita patahkan. Kenapa? Karena udah terbiasa di kos-kosan jadi tempat curhatnya teman-teman sekos-kosan. Sampai ibu kos juga curhatnya ke kita gitu. Iya, itu yang kamar sebelah suka telat aja bayar kos-kosan. Iya ya Bu. Saya juga gitu ya Bu. Kamu gak apa-apa, soalnya kamu udah dengerin curhat gitu. Ya, pokoknya jadi orang yang wa masailah fala tanhar. Jadi kalau ada orang yang nanya ke kita, minta pertolongan ke kita, kita berusaha untuk membantu dia, Allah juga akan berusaha membantu kita. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau ada yang minta tolong enggak pernah nolak. Kalau beliau enggak bisa nolong sendiri, beliau akan cari orang untuk nolong dia baru ditinggalin. Jadi enggak ada yang datang langsung Nabi, maaf ya enggak bisa. Mungkin kita enggak bisa gitu-gitu amat lah ya, tapi berusaha. Enggak semua kasus kita bisa ambil. Tapi ada satu dua yang kadang-kadang kita kayak berjuang banget. Ada banyak orang yang mengetuk pintu rumah kita, yang nelfon ke nomor kita, yang datang kepada kita minta tolong. Mungkin di antara sekian banyak, jangan semuanya ditolak. Harus ada satu dua yang kita ambil. Entah kenapa, pokoknya Allah yang pilihkan dia untuk kita. Terus kita coba tuntaskan hajat dia sampai selesai. Siapa yang meringankan hajat saudaranya di dunia, Allah ringankan hajat dia di dunia dan di akhirat. Balasannya bukan cuma di dunia, bahkan di akhirat. Sehingga ketika kita di akhirat nanti bingung di padang mahsyar, itu kan perjalanan jauh banget ya. Kebayang gak sih dari sini ke Palestina itu jalan kaki? Kok Palestina Ustaz? Karena tempat berhisab itu adalah negeri Palestina. Ini salah satu keutamaan dari negeri Palestina itu adalah mim makanin qarib yang Allah sebutin di Al-Quran. Arti makanin qarib, tempat yang dekat itu adalah Palestina, kata ulama tafsir. Sehingga nanti sidang Allah itu di padang mahsyar adanya di negeri Palestina. Negeri Palestina dari Indonesia jaraknya jauh, padahal buminya masih segini. Sedangkan bumi mahsyar beribu-ribu kali lipat lebih besar daripada bumi ini. Berarti jaraknya ribuan kali lebih jauh daripada yang sekarang. Kita meninggal di Indonesia, dikuburin di Indonesia. Nanti ketika kita bangkit, kita harus jalan ke Palestina. Palestinanya udah berapa ribu kali lipat lebih jauh dari yang sekarang. Jalan kaki, teman-teman. Gak ada petunjuk sama sekali. Arahnya sudah berganti. Kiblat atau timur barat udah berubah. Gimana cara kita menemukan spot hisab? Susah banget kan? Kalau enggak karena Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Dulu di dunia kita sering nolongin orang, sering nunjukin arah ke orang lain, sering bantuin orang di jalan, sering bantu orang ketika kesusahan. Allah bantu nanti kita di akhirat. Sehingga tiba-tiba dikasih kendaraan, kita kayak kasih tumpangan buat teman, itu enggak ada yang kelewat sama catatan Allah. Kamu kan dulu pernah ngasih tumpangan ke teman kamu pulang taklim. Padahal kamu pulangnya ke Padalarang, dia ke Cilenyi, kamu anterin dia dulu. Akhirnya balik lagi ke tengah, gak sampai pada larang, nginep di TSB. Gak kuat gitu ya. Tadinya nanyanya sih kayak serius gitu, ah pulang kemana saya anterin. Oh boleh, udah aja naik motor. Kemana ah, Cilenyi. Ngomong dari tadi. Kan beda arah timur dan barat. Nah kamu pernah ngelakuin itu di dunia, nanti di akhirat tiba-tiba Allah yang ngasih kita tumpangan. Dan tumpangan dari Allah sebaik-baik tumpangan, kendaraan cahaya. Sehingga dari Indonesia ke Palestina itu hanya sekejap mata saja. Itu diantara makna dari hisab yang ringan, hisab yang mudah, dipercepat perjalanannya. Sementara yang lain masih kebingungan, ada yang jalan ke sana, ada yang jalan ke sana. Itu nggak ada yang arah loh, yang jelas arahnya. Jadi orang jalan itu acak aja tuh kemana-mana, bisa ribuan tahun nggak sampai ke tempat hisab, belum dihisab tuh. Untuk sampai ke sana aja ribuan tahun. Kok malaikat gak ngasih tahu sih kalau kita salah jalan? Karena kita di dunia juga gak pernah ngasih tahu orang kalau dia salah jalan, dibiarin aja. Malah ada yang sengaja nyesatin lah gitu. Ah, kalau mau jalan ke apa Dago lewat mana? Itu aja lewat ini nanti Gota Subroto tembus aja ke Soekarno-Hatta, udah gitu Buah Batu terus aja ke sana. Itu mah Banjaran ya. Nah, ini artinya nanti pas kita nanya malaikat mau ke tempat hisab, oh tempat hisab, balik lagi aja ke belakang, kamu udah kejauhan,
Tapi malaikat gak gitu-gitu juga sih. Paling-paling malaikat cuek ninggalin kita gitu. Akhirnya kita terkatung-katung. Ini makna terkatung-katung. Istri kita, kita bangkitnya bareng. Kenapa bangkitnya bareng? Karena kita pengen dikuburin satu liang lahat. Cinta sejati gitu kan. True love and apa, endless love lah. Pas meninggal, aku wasiat aku pengen dikuburin sama kamu. Udah aja dikuburin satu liang lahat. Pas bangkit, noleh juga enggak teman-teman.

0: Iya Uni, kita bangkit bersebelahan tapi gak noleh. Kok bisa gitu Ustaz gak kenal? Kenal tapi gak peduli. Kok gak peduli? Saking takutnya kita tentang nasib diri sendiri. Sampai diibaratkan hari itu kata Allah di surat Al-Muzzammil, hari ketika seorang wilda nasyiba, seorang anak kecil aja tiba-tiba beruban saking stresnya dia. Tapi gak semua orang yang rambutnya beruban itu karena stres ya, sebagiannya doang. Kalau anak kecil sampai tiba-tiba beruban, berarti kan stres banget tuh hari ya. Kita gak noleh ke pasangan kita. Terus kapan kita kenal dengan pasangan kita Ustaz? Nanti setelah edisi apa part ini udah lewat, nanti ada adegan kita udah mulai saling kenal, saling menyapa, bahkan saling menuntut, saling menjatuhkan, saling menolong. Itu ada adegannya nanti. Tapi di adegan pertama gak, sama sekali gak peduli. Suaminya tersesat, istrinya gak akan nolong. Sehingga yang bisa nolong kita hari itu hanyalah apa yang hari ini kita lakuin teman-teman. Sehingga kalau kita nemuin ada sa'il, sa'il itu bisa orang yang minta tolong, bisa orang yang nanya jalan, fala tanhar. Jangan apa bikin dia kecewa, jangan sakitin hatinya. Kalaupun kita enggak bisa bantu dia, minimal jangan sampai kita manna wal adza, menyakiti dia dengan kata-kata kita. Jangan. Setidaknya kita kalau enggak bisa tolong pun ya sudah. Ya gak bisa nolong aja, jangan udah gak bisa nolong nyakitin lagi tuh. Kayak kita gak bisa nolong teman-teman di Palestina, ya udah jangan ngomong ngapain sih jauh-jauh, udah gak usah. Kalau pengen nolong yang dekat-dekat silahkan, mau dua-duanya lebih bagus lagi, mau yang sana juga gak masalah. Yang penting jangan nyakitin. Jangan kita beranggapan bahwa yang di Palestina itu jauh gak perlu ditolong, yang di Suriah itu jauh gak perlu ditolong, padahal kondisi mereka itu luar biasa memprihatinkan. Bahkan dahsyat sekali keadaan mereka. Tapi kita udah gak nolong, ngomong lagi. Jadi kalau mereka dengar kasihan, perasaan mereka kayak gimana gitu. Ya udah jangan. Termasuk orang di sekeliling kita, keluarga besar kita. Kadang-kadang ada kakak adik kita yang minta tolong, kita kayak sebel gitu sama dia. Giliran butuh aja lu minta tolong. Jangan, udah aja diem. Kalau kita gak mau nolong atau gak bisa nolong, diem aja. Kenapa? La tanhar. Jangan sakiti orang yang meminta pertolongan. Sehingga nanti al-jaza min jinsil amal, Allah juga akan membalas kita dengan cara yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah sampaikanlah. Maksud menyampaikan nikmat Allah itu ada banyak. Salah satunya adalah kita bicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Allah tuh baik banget, Allah gini. Sehingga dengan pembicaraan kita, orang yang mendengar jadi semakin yakin sama Allah. Kayak tadi cerita saya di Thailand, simple sebetulnya, cuman hal yang sepele banget. Tapi itu bagian dari tahadus min ni'mah. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita yang mendengar makin yakin sama Allah, makin bergantung sama Allah, makin taat di jalan Allah. Itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi teman-teman, tiga ayat terakhir itu ada dua angle yang kita bisa lihat. Satu, ternyata kalau kita pengen dapat satu kebaikan, maka tanamlah kebaikan yang sama di ketika kita bisa, nanti saat kita butuh Allah akan membalas kita dengan kebaikan yang sejenis. Saya pernah cerita dulu, saya di Kota Baru Parahyangan habis taklim malam-malam gerimis, saya pulang pakai mobil, ngelihat di jalan ada ibu-ibu sama anak gadisnya lagi jalan kaki. Kota Baru di Masjid Al-Irsyad itu kan ke jalan raya jauh ya. Dan malam-malam gak ada damri, gak ada angkot, gak ada ojek. Beliau jalan kaki berdua, gerimis lagi tuh, pakai payung. Saya waktu itu tinggal di Cihanjuang, saya mau keluar dari masjid, ngeliat ada ibu-ibu sama putrinya lagi jalan. Saya samperin, bu, butuh tumpangan? Oh boleh Ustaz, mau kemana? Mau ke depan? Ya udah ikut aja. Karena saya gak bawa pasangan, mereka duduk di belakang. Itu etikanya ya, jangan duduk di depan, nanti jadi fitnah. Udah aja duduk di belakang. Dan itu tidak menghina. Oh jadi kayak supir dong, gak apa-apa. Karena demi menjaga fitnah, biarkan dia duduk di belakang berdua, saya di depan. Kalau ngomong, ya ngomong aja. Sesekali ngelihat ke menghargai. Dia cerita, Ustaz, tadi saya ikut talim Ustaz. Oh Masya Allah, ibu jadi ikut talim. Terus tadi gimana kesininya? Naik damri, soalnya kalau sore itu masih ada damri, saya masuknya pakai damri. Pulangnya biasanya jalan kaki, biasanya. Berarti udah beberapa kali tuh. Oh gitu, maaf ya saya gak tahu. Ya udah dianterin. Sampai di depan, jadi kayak gak enak hati gitu diturunin di jalan ya. Gak tuntas kan. Udah saya tanya, ibu rumahnya di mana? Masih di daerah Padalarang gitu, daerah Cemareme, agak turun dikit. Ya udah saya anterin aja ke rumahnya. Gak ngerepotin nih Ustaz, gak. Padahal biasanya saya langsung masuk tol kan. keluar Baros cepet. Ini ngelewatin apa Cemara Mekar kan macet-macet gitu. Gak apa-apa saya anterin. Ya udah sejalan. Padahal gak sejalan sebetulnya. Saya harusnya ke tol. Dianterin sampai ke rumah. Kan sepele banget kan. Udah sampai ke rumah selesai pergi aja. Besok-besoknya sebulan kemudian saya naik jembatan Pasupati itu ke arah Paster. Ban motor saya bocor. Pas di atas, bukan bocor, habis bensin. Saya lagi tight banget jadwal hari itu, gak sempat ngisi bensin. Saya pikir udah mesti sampai lah ke Paster, kan ada pom bensin tuh. Paksain aja, pas di atas, pas habis. Mati aja, saya dorong. Baru berapa detik saya dorong, tiba-tiba datang anak muda, nyamperin, mas mau di step gitu. Oh boleh-boleh, di step aja mana didorongin. Pakai motor dia sampai ke pom bensin, akhirnya saya bisa ngisi bensin. Saya jadi teringat, dulu saya pernah nolong orang di jalan. Sekarang Allah nolong saya di jalan. Dan itu timingnya tuh pas banget. Kalau dia lebih cepat sedetik, udah gak ngelihat saya di belakang. Kalau saya lebih lebih lambat sedetik, dia gak ketemu. Allah yang bikin timingnya, pas habis bensin, dia datang. Kalau saya lebih cepat setengah jam, saya udah sampai ke pom bensin, dorongnya kan ya. Gak ketemu dia. Jadi pas banget, baru berapa detik dorong, dia datang. Dan dia, maaf, lupa saya ceritanya. Bukan di step, dia bawa selang gitu kan. Saya lupa ceritanya. Dia bawa selang, bukan di step. Berarti dua kali kejadiannya. Satu kalinya di step. Udah kebiasaan. pasti ada yang nolong lagi nih. Kan saya kemarin habis nolong orang, GR gitu kan sama Allah. Benar ada yang nolong, jadi ada yang di step, yang ini bawa selang. Kan jarang banget ada anak muda kemana-mana bawa selang gitu kan. Pak, kenapa? Dia ngelihat ban gak kempes. Habis bensin ya? Iya, di sini saya ini. Dia sedot, terus masukin hanya untuk bisa sampai ke pom bensin. Kan itu jarang banget, mungkin 1 banding 1000. Dan pas lagi timingnya, Allah yang membuat seperti itu. Kalau orangnya ada di sini atau nonton, barakallah, jazakallah khair. Sering saya cerita nih, mudah-mudahan jadi kebaikan buat dia. Artinya, teman-teman, benar-benar al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita pengen dibalas, ya Allah mudahin dong cara saya untuk dapetin jodoh. Mudahin orang lain untuk dapetin jodoh. Caranya gimana? Jadi mak comblang mungkin. Atau nemenin dia curhat mungkin. Atau nemenin dia ngelamar mungkin. Kita yang jadi, pak, dia tuh sahabat saya banget. Saya kenal banget dengan dia, pak. Wah, pokoknya aman lah, pak. Dia orangnya bertanggung jawab. Kita promoin dia. Sehingga nanti Allah yang promoin kita di orang lain. Pokoknya mau apa, cari amal soleh yang sejenis dengan itu. Saya pengen jadi orang kaya, Ustaz. Ya udah. Tolong orang lain ketika lagi butuh modal atau apa, saya pengen nikah Ustaz. Ya udah bantu dulu temennya untuk mahar. Nanti Allah ganti mahar yang buat kita, atau kalau enggak mahar mungkin hantaran. Karena kadang-kadang kan hantarannya itu apa? Seserahan ya. Seserahan itu kadang-kadang lebih gede daripada mahar kan. Mahar anak saya sih enggak banyak, Dek. Soalnya kan kata Nabi mahar jangan tinggi-tinggi. Berapa, Pak? Ya udah 1 gram aja. Oh. Tapi seserahannya ya. Berapa? 1 M juga enggak apa-apa. Ah, si Bapak teh. Seserahannya yang gede, jadi kita bikin stres gitu kan. Gak apa-apa, ambil aja. Jangan menyerah ketika ditawarin 1M, 10M, 100M. Ambil, itu angka gede di kita, tapi kecil di Allah loh. Jangan pikir kita yang bakalan bayar, Allah yang bayarin. Dek, maharnya standar biar gak beda sama kakaknya ya. Bukan bapak mau mempersulit adik, bapak tahu adik penghasilannya pas-pasan. Ini bapak menghina atau lagi apa sih? Tapi emang biar dia gak jauh banget, gak jomplang banget sama kakaknya. Kakaknya dulu sih 3M, dia 2M juga gak apa-apa. Boleh pak, kamu sanggup? Insya Allah pak. Kerja apa? Allah yang kasih kerja. Gitu, semangat. Siapa tahu nanti setelah kasih saya waktu 1 tahun pak. 1 tahun? Ya oke, 1 tahun. Bekerja semaksimal mungkin 1 tahun. Biarkan mereka ngelihat kesungguhan kita. Setelah 1 tahun, mungkin kita gak dapat 1 atau 2M. Tapi dapat kasihan dari dia. Iya ya, ini serius nih ternyata. Ya udah deh, adik dapat berapa? Dapat pak, 2 apa? 20 juta gitu. Ya udah gak apa-apa, dicicil ya tapi ya. Karena kamu udah berusaha, ya udah jadi deh. Karena dia ngelihat kita kayak tanggung jawab, serius, wah pantang menyerah. Itu kan akhirnya gol, kan yang penting gol. Soal gimana caranya Allah lebih tahu. Pokoknya kalau dikasih tantangan, ambil. Setelah itu gimana Ustaz? Serahin ke langit. Allah mudahkan semuanya. Kalau di tangan kita pasti susah. Logika kita pasti enggak nyambung. Tapi di sisi Allah, ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Mat, ngapa? Sendekal aku ngalamun, bay. Lagi mikirin apa sih?
2: Dah, di kemana Kang Wasno? Kaya yung orna na sing wong madan meling kepenak di sawang apa ya? Rika maning.
1: Bis, nenyek we. Kaya ke bis selalu ada di saat sahabat lagi bersusah ria.
2: Bersusah ria? Gembira ria ta.
1: Kaya udah ngapa ku? Belum ngapa nga sore-sore.
2: Iya kang, aku lagi kepikiran ku. Aku kan keterima di panitia pemilihan umum ke. Ya, ngeri ku. Buk pada kaya periode sebelumnya ke. Ake men sing jatuh sakit. Ake sing kaku, keselan, ake sing meriang juga. Nyong kuat apa ora ya ilok ya wong ku.
1: Nek kowe pinter jaga pola hidup sehat, seberat apapun aktivitas ora bakal kena apa-apa. Ki aku ge. Esok dagang mau pasar, awan-awan maring kebun. Sore ini nyiap nak dagangan. Awakku sehat-sehat baik. Alhamdulillah ya, berkat konsumsi Habutop rutin.
2: Habutop sih aku juga selalu rutin. Arene biar khawatir kang.
1: Tenang, santai, aja khawatir. Sing selo pokoknya. Apapun aktivitasnya, lan seberat apapun, nek backingane Habutop sing paling top, kekebalan tubuhmu terjamin, aman masih.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
3: Sobat Amilia, kini tiba saatnya kumandang azan Isya untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya. Allahu

0: segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima di sisinya.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras okararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop. Alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan Radio Ibu jeung tentiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra rasna damang. Terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 3, 2, 1, go!
2: Sesaat lagi, kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: Bagikan pengalamannya seperti apa?
1: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
0: Sakit kolesterol ya, Pak?
1: Iya.
0: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
1: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit, Mas.
0: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, Alhamdulillah, sembuh.
0: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal iya, ini baru habis 1 botol ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
1: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
0: Jualan mie ayam, iya, ya, Pak, ya. Iya. Oke, ini yang terakhir. Saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
1: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
1: Iya, sama-sama.
0: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: Aduh, tuh selami wa Ujang tuh sepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan nepi ke mana tuh?
0: Tah, ke Payun, ke caket balai desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakit mah. Wa mari takur jag-jag kene. Kuat sing tidio nepi ke Pangandaran oge naik sepeda.
0: Ti Ciamis ke Pangandaran, wa?
1: Nya,
0: eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat atuh, asal loba batur we. Da ari dinu mudun mah teu kudu diboseh. Agorolong, dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh kitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh. Tuur sok leklok ayeuna mah.
0: Geuning sami siga si bapanya. Bapak Ujang ge sok kitu sia wa, sok nyeri tuur, nyeri persendian.
1: Geus karolot udah jang.
0: Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tara nyeri tuur.
1: Obat herbal jang?
0: Muhun wa, nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nujung ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pang nama tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit, Mas.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal iya, ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam, iya, ya, Pak, ya. Iya. Oke, ini yang terakhir. Saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apotek Apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Ibu pusing lihat tulisan Qurannya, Pak. Gak jelas. Duh, mata ibu mulai error nih, Pak.
1: Yang error teh bukan komputer saja, mata ibu juga error atuh lu. Nih, besok pagi mana ibu ya? Kita periksa aja ke optik ya. Kayaknya ibu kalau gak rabun jauh, ya rabun dekat pastilah.
0: Terus, habis periksa ntar langsung ke radio ya, Pak ya? Beli Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat mata rabun kayak ibu ini, Pak.
1: Oh, iya, Bu. Besok kita beli sama-sama aja ke radio. Tapi ibu jangan macam-macam mau beli itu, beli ini. Yang penting beli Vitama aja ya.
0: Iya, iya, Pak.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami. Ter-

0: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama

0: Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morung, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
4: Hi,

0: Lah. Kenapa, Jang? Kok megangin jempol?
1: Ini, Kang. Aku kan tadi nyari jangkrik. Dah, udah nemu. Terpegang, tawon, Kang. Pantas bentuknya agak ramping.
0: Lah. Coba lihat. Aduh, bengkak tuh. Kamu olesin sultana dulu, Gi. Kebetulan, nih, aku bawa.
1: Iya, Kang. Makasih, Kang.
0: Terus, obatin tuh rabun kamu. Masih muda kok bermasalah matanya.
1: Obatin pakai apa, Kang? Saya nggak mau yang abal-abal. Soalnya ini mata loh, vital.
0: Yang aman-aman aja dan pastinya terpercaya. Pakai Vitama. Sama tetesnya nih, Vimata. Itu udah satu paket.
1: Yakin aman tuh, Kang?
0: Aman lah. Vitama itu herbal alami, 100% tanpa efek samping. Selain baik buat penderita rabun, katarak, minus, dan lain-lain, juga bagus tuh dikonsumsi harian, biar mata kita selalu sehat dan tetap celing sampai tua nanti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parma Care yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia. Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma dibebas request. Yuk gabung!
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia. Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di bebas request. Yuk gabung!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Halo, selamat malam sobat Setara semua. Jumpa lagi bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke sobat Setara, Ipoy tunggu sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Mas Herman.
1: Iya, Neng.
0: Dewi kemana?
1: Ada tuh di rumah. Mau ngajak main ya?
0: Bukan cuman main sih, mau ngajak ngeliwet.
1: Asik, di mana? Mas boleh ikut gak?
0: Gak boleh, ini mah khusus buat perempuan aja, para inces.
1: Sombong amat.
0: Boleh ikut kok, tapi Mas yang masak ya.
1: Mending gak usah ikut kalau gitu.
0: Ayo atuh, jangan merajuk gitu. Sebentar Mas, itu apa? Kayak obat.
1: Emang ini obat, namanya Habutop, obat herbal yang lagi ngetop.
0: Oh ya? Apa aja khasiatnya Mas?
1: Banyak banget khasiatnya, bisa menjaga daya tahan tubuh dan cocok sekali untuk berbagai macam keluhan-keluhan penyakit seperti stroke, kanker, ginjal, wasir, TBC, migrain, dan keluhan penyakit lainnya.
0: Oh gitu, aku boleh minta Mas?
1: Buat apa?
0: Ya penasaran aja, dan biar badan aku selalu sehat, selalu fit, biar makin semangat dalam menjalani hari-hari.
1: Tapi nanti ajak Mas ngeliwet ya.
0: Boleh lah, boleh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan di radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6

Halo, selamat malam sobat suara semua. Masih bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Halo, gimana nih kabarnya sobat suara semua di malam hari ini? Semoga sobat suara semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat beristirahat, selamat beleyeh-leyeh buat sobat suara semua ataupun yang masih pada lembur, masih pada dugem, semangat terus. Semoga aktivitas sobat suara semua dimanapun berada selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat sobat suara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu bebas request, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522 atau melalui kolom komentar di Facebooknya kami, ada di Habutop, ada di Stara Brebes. Oke sobat Stara, Ipoy mau sapa-sapa dulu buat sobat Stara nih ya yang mungkin masih pada monitor ya. Oke, selamat malam buat Asahri. Halo, ada dari Mbak Ima juga, selamat malam. Mama Eni, Mas Hama, Mas Ronggo juga selamat malam ya. Selamat malam juga buat Kang Adi Collection, Mama Papa Yeyen, Kang Kuswo, Teh As, Bunda Vina, Wahari Firlana, Mama Nafi, Abah Jawir. Terus juga buat Bang Jul, halo selamat malam. Terus juga buat Wak Ijo, Bang Yoe, Mama Fikar, Kang Rahono, dan juga Kang Samsul, Kang Adeng, Mbak Esi, Mama Dini. Halo Mama Dini. Terus juga buat TDP, Mama Larti juga ya, selamat malam. Buat Kang Jupento, Mang Ihin. Terus juga buat Mama Ayu, Mama Desta, Manafi, Abah Jawir, udah tadi ya. Buat Pak Edi juga semuanya dimanapun berada. Buat sobat setara dimanapun berada ya, selamat malam, selamat beristirahat, selamat leyeh-leyeh tentunya ya. Yang masih beraktivitas semangat terus nih. Oke sobat setara, Ipoy tunggu nih sampai jam 10 nanti, sampai jam 11 malah ya. Ipoy tunggu, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini, Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karang Kemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal iya, ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam, iya, ya, Pak, ya. Iya. Oke, ini yang terakhir. Saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Eh, Jeng, belanja juga.
1: Eh, Bu Santi, iya nih Bu, mumpung Kang Ujang jualan lagi.
0: Iya nih, Kang Ujang kemarin 3 hari gak jualan, kenapa sih?
2: Iya nih Bu, kemarin 2 hari jemput anak-anak yang lagi libur di kampung. Terus seharinya kan nengok Pak RW, yang lagi kena stroke.
1: Oh iya ya Bu Santi, katanya udah lama gak sembuh-sembuh loh.
0: Eh, jangan-jangan kena gunda-gunda lagi. Perasaan, Pak RW kan badannya seger, kelihatan sehat banget gitu.
1: Iya, apalagi Pak RW kan terkenal orangnya baik, amanah, gak pernah mau disogok, jujur pula.
0: Emang orang baik itu kadang ada aja yang sirik ya Jeng ya?
1: Iya Bu.
2: Hehehe, Masya Allah ibu-ibu, jangan seudun. Apalagi disangkut-pautin sama hal-hal begituan. Pak RW itu emang punya riwayat darah tinggi. Ya mungkin dibiarin dan makin parah. Kan darah tinggi berpotensi kena stroke juga Bu. Mikir pakai logika aja sih Bu, Bu.
1: Ya juga sih, aduh ngeri ya darah tinggi aja bisa stroke.
0: Makanya Jeng, kita harus pilih-pilih makanan buat keluarga kita. Kalau gak kita yang perhatiin, masa suami kita sih? Kan gak mungkin. Dipikirannya cuma kerja sama kasur.
2: Tuh ibu, bu, kalau ngegibah itu, lihat-lihat bu, saya juga seorang suami loh. Suami itu kerja cari nafkah, kan buat keluarga bu. Nah, kalau saya nih ya, untuk kesehatan keluarga selalu stok dan konsumsi Habutop bu.
1: Oh iya benar tuh bu, Habutop.
0: Apa sih Habutop?
2: Habutop itu ya bu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bu. Saya juga kemarin kasih buat Pak RW, karena Habutop itu juga baik dikonsumsi untuk penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes dan lain-lain. Selain itu juga bisa menambah kuatkan sistem kekebalan tubuh.
0: Oh gitu ya, saya malah baru dengar.
1: Udah, ibu beli aja buat kesehatan keluarga kita.
2: Betul, Bu.
1: Kayak saya juga kok, Bu. Dan kebukti kami sekeluarga selalu sehat.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
6: Apotek Tul Sehat, alamat

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT 3 RW 3 Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, sobat Stara semua, masih bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat Stara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan seperti biasa Ipoy nggak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Vitama Otipus, minyak herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Stara yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Stara juga bisa buat mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Stara Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu.

Sahri nih ya. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Selamat malam juga Sahri hadir di acara Beres. Mau request lagunya Hamdan ATT yang termiskin di dunia. Salamnya buat semua sobat setara dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy, semoga sehat dan sukses selalu. Amin, terima kasih kembali buat A Sahri ya. Sehat selalu juga. Ada dari Mbak Ima, masih Cikiruhui ini sama Ima yang lagi ngelembur. Minta lagunya dari The Bee Gees. Salamnya buat semuanya aja, juga buat grup Gasera, salam kompak Cirene ya. Minta lagunya dari The Bee Gees, Cirene. Oke siap, Ipoy puterin, udah Ipoy puterin tadi ya.

Dari Mama Eni, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Poi ikutan gabung di acara Beres nih. Mau salamnya buat Sobat Setara dimanapun berada ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Minta lagunya Kecewa versi siapapun. Oke, siap. Buat Masih Poinya, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, lancar rezekinya. Semoga selalu dimudahkan urusannya. Amin. Terima kasih Mama Eni. Sehat selalu ya. Tadi udah Ipoi puterin lagunya nih ya.

Dan dari Mas Hamam juga, Assalamualaikum Mas Sipoy, Waalaikumsalam, selamat malam-malam juga Mas Hamam di Cerita Barat hadir di acara Beres. Mau request lagunya Sony Josh, Sumi Sumi. Salamnya buat Mbak Ima, Bang Yoek, Kang Adeng, Mama Ayu, Nang Itri, dan juga buat semua Sobat Setara FM. Terima kasih Mas Sipoy, selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Siap. Ada dari Mas Ronggo juga nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mau requestnya di Beres Beautiful Sunday dari Boni ya. Oke, siap. Salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat DJ Ipoy. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali buat Mas Ronggo ya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
4: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal.
5: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Cijeuk RT7 RW

0: Wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Depok Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Doni.
1: Naon, Pak?
0: Bapak pamesirkan habutop.
1: Naon eta teh habutop teh, Pak?
0: Eta geuning anu sok diiklankeun di radio kangge bapak anu boga keluhan penyakit darah tinggi kieu. Salain eta kan loba manfaatna oge habutop.
1: Nyangge satu, Pak. Doni bade meser mekarang jeung bae sanyao papanggi panyiar anu geulis.
0: Nya maneh mah kalah papanggi jeung anu geulis. Meuli obat seteh. Yang ke satu bapak kerek milu ah.
1: Ulah sok milu bapak mau lapi miluan.
0: Baik atuh, sugane boga mamah baru.
1: Atong kitu atuh bapak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawah, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Curusi nomor 16 Adiwarna Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3 Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11 Slawi Wetan.

0: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
2: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Apotek Berkah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Masuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Plupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Pager Barang. Alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
1: Apotek Selarang. Alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
0: Apotek Asli. Alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
1: Apotek Barokah Sehat. Alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Marga Sari, Tegal.
0: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
1: Apotek Prima Medika 1. Alamat KI Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
0: Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
2: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Umi. Alamat Jalan Wahid Hashim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
0: Apotek Mitra Sehat Mandiri. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma. Alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
1: Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pager Barang, Tegal.
0: Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
1: Apotek Amira 1. Alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra. Alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma. Alamat Jalan Raya Grengseng nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras. Alamat Jalan Pertigaan Kaligua nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat. Alamat Jalan Pangeran Diponegoro 372, Kalierang, Bumi Ayu. mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan Bantar Kaung. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kaung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1 Kecamatan Tonjong. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6 RW 3 Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
5: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu Kecamatan Kuta Mendala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Arlinda Farma, Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1 RW 7 Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
6: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile, Slawi.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Slawi, Jati Barang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama,

0: Botop juga bisa loh Bu, baik buat penderita darah tinggi, stroke, diabetes, kolesterol, dan banyak lagi yang lain.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT5 RW7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT5 RW1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari RT3 RW1 Aji Barang Banyumas.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu, sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya rasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya, kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop, buru habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.